0: ไปอยู่สวยๆของเรานะคะวันนี้คงต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับดิฉันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้มีความสุขมากๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอขอบคุณท่านผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เดินราธิวัฒน์เป็นอย่างสูงนะคะค่ะท่านผู้ช่วยณัฐนันท์คงทนได้คุยเป็นภาษาไทยกับรายการเล่าเรื่องเมืองนารานะคะกับภาษาสานต่อกับภาษามลายูค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสัมไงดะฮะบาติซุมาเซกุติรองีโอยะจิโตอัมบานานาวะลากุมานาติดาลกะเลเอดาลสเมงุดปะมางีเดียวกะยานาสเมงุดกะดาเตเตตะฮิจมาอะลักตะบะฮิจุปุฮจุปะฮินีนิสัมงานกะปาสติงีดะงาท่านผู้ช่วยณัฐนันท์คงทนสามมูลตะยินีฮิจมาอะสเบลาฮิบุเลกันดายุนโดยบริมาตะนะปุสมิเลบิตอคะบะยะอะkali wa mangi sapa cito ya cito habandana wong ini pekenangnya dulu yang belasih mengaju kurnyoke duit pertunungi kurgo yang terlibat dengan masalah kemu panah lita di pade prosukene mai bola semnya yang mana berlaku dan kasuan neratiwat semnya di pade sentipap di babu situ teseban bandar sungai golok di sungai golok wilayah neratiwat pada pak wilayah sengaku dari bermata ni prosmule yang mana pucuk ya di jadi berlaku dan berlaku panah lita daripada bola semua dah ada naik safan awe dia tahu dua belum orang panggil pelanai bola lah semua dah padu bola dah berasa kita panggil lah padu bola semua tu berlaku panah lita daripada dan sebab tu pihak dulu yang berasa mengaraju dan bekerja yang bersakut pihak kapur semua pun ada pihak melitik rapat canukrok semua ini bersokongi pertunjukan kurogo lah di atas ke kesedihan sesuai kurogo tu dan penting sekali pada wilayah naratiwat semua adalah untuk tolong rakyat boleh beliau semua raja di mana kerana okay, pertunjukan pada kali ini semua di kawasan Sungai Golok tersemak oleh Adonai Amirut Buon belak oleh naratiwan kami tahu pada adik kakak yang hormati semua Kak Pasipu ternyata pucuk ambil bitok kebangi mesapa bersama dan hormati semua boleh dapat tahu kata dan kita tu iaitu ada puan nama puan bencuai hormat

bahasa mikro bagi wilayah narati waksanya supaya wisman pada kurgu adik atah yang mana meninggal dunia oleh adik Safwan pada hari itu semuanya dulu yang mulia semua raja yang mana kena ke pertunjuk pada ayat lah pada kali ini tak tahu siapa begitu khabar awal sekali dalam ruangnya suatu pagi ini selagi semuanya yang mana kesedihan pada kurgu itu agak kajak isteri pun dia agak dekat kapung-kapung semua pun pakat bersemangat berlaku dah semuanya dah pua buncuai hom jam jen semuanya tu kita tengok lah lekat dia buat pesat pel lah semuanya sebab tahu kita ni khabar semuanya ni akan mengadakan nak sambut adik dia raja sambut sumber pelakan kita tiraca krum sumber petik parat rasudah sayang burung bacuk mari puan awal pun pesat pada tiap-tiap ini hijau lah tengok dari segi kebersihan keselamatan jalan-jalan mana adik dia raja krum sumber petik parat rasudah sayang burung bacuk mari akan mari ke wilayah narati mak semua di antara 15 sampai 18 kanjajun 2599 semua yang tugas saya bagi dia dari segi idah ke kerja ke hadiah dia juga lain-lain lagi sangat penting sekali itu dah puan awak

dengan sepenuh semua lah semua dah. Bila anda rati mak pulak bersama ke adik kakak yang hormati semua, bersama-sama idah ke pulak satu berita kebangan lagi ni. Yang mana minyak ke jasa baginda, sumbit peranan cah sedikit Prabura Merhati Dinat, Prabura Merhati Cunani Pan Piluang atau Ibu Neraja semua, dia bersama ke adik kakak, tetap bahagia, tetap berdengit. Yang mana minyak ke jasa baginda, dia antara semilih masa ke sebelah, dia belakan jajun 2569, di bilik bersyarak. Nah, terpukir tujuh keliling usia baginda semua disanakan oleh naratiwat yang pertama di situ. Dalam kasa mungkin kokian dah mula oleh naratiwat ada pamire-pamire sebab itu boleh tahu kata lagu mana jasa baginda mengada kepada rakyat dalam kasa nau kita juga bahagia berhapiri. Nah, yang menarik pada tu lagi daripada pamire semua tu ada di pesan dekat di kakak yang dihormati semua bersama-sama menyaksi juga tambah kepentahuan di segi supaya kita nak melasung ke okay. Kita mengingat jasa baginda ibu dan raja semua yang mana kelaksa usaha wikayak dan

Tapi dah pada kalinya ni sebab dua segua ke sebenarnya dia mana tempat ini berlangsung ke untuk jago nak menjadi comel bersih lawa tempat cuci tu kita nak sumput sangat menaruh sebenarnya di antara 9 sampai 11 boleh kan dia ajar 25 tahun 29.

juga yang mana di segi perdakke bagi agama Buddha asalnya di salak nunduk mana tu duduk di salak langi pertama kasuk yang kukian di umur oleh darah tua jadi sunda cekah asalnya penting sekali pada semua yang dihormati semua dengan sama-sama ikuti itu dah alparu.

sampai bongso sudah tu sebenarnya apabila sudah tu dia ada mengadakan pertunjuk ke cek situ sebenarnya daripada suruh ke cek situ ni daripada mana ni pertunjuk ke atau persembuhan perkenannya cek situ daripada sancang metuk buk sebenarnya bersama-sama supaya ke adik kakak dan kasih nak kita boleh klik juga tambah ke di segi nak jadi jadi kejayaan dan lidah ke buku salat ni pada kali ini sebenarnya dah mengadakan keramaian yang penting sekali dah kasih pilih darah tiwak itu semua dapat tahu kata dah kita nak ada salat ni sebenarnya ada di salat kelang yang pertama dah kasih mungkin kukin dah umur pilih darah tiwak sebenarnya dan dekat DM ada sekitar agak semua tu pada keberkenaan semput sangat menawa tu kita semua tu dapat tahu dapat tengok dapat nyaksi sesama ada segi persiapan oleh pihak pilih darah tiwan tu yang lebih semua yang dihormati semua ketenal kita tu ada ke buat persiapan untuk semua tahu berajuk-berajuk dalam keramaian nah, yang terbaik

dia mana kita panggil satu hijau besar-besar sekali lah keramaya terbesar-besar kita terkenal ke semua kata bahagian molek bahagian baik dalam kesenangan kita tak ada gapa hati tahun yang ke-49 tahun 2569 ni tahun yang ke-49 dah yang mana kita bersama-sama ikuti sendi keberayaan pusako-pusako asli yang mana ada dalam kesenangan kita tu 13 daerah dan juga semua.

tahun sebenarnya 11 tahun lalu sebenarnya 12.1 kanjajun 2569 sebenarnya ini penting sekali bagi rombongnya belau ke kata 17 rombongnya belau ke kita kesemua semua di depan sana kita tu sebab mana nago pada suket tu sebab mana nago buat pengurus institut tu kes kuat gitu tak rombongnya belau ke 13 dek gua tu ke buat susunnya di kuro belah ku satu 19 minit sesungguh dia ke jakoh ke mula awap ku tu jeb ku luap teh sebenarnya saya ni tak pakai amalah yang ikuti ada belagok dah belagok ke apa belagok dengan kombi menara asal kamu itu esok ada apa belagok belagok dengan kombi menara ni esok dah sebenarnya kita tengok tahun ni lagu mana hati berkenaan dengan belum mau perahu berkenaan dengan entah ni sobuk titik sebenarnya ada belum mau perahu

tu negara jiran dengan kita ni tiga masuk ke daripada Pulau Panago atau masa Thai Pengguruh aku cesi di atas 17-20 belakang diajun dari belum mata ni pusmila kita wakak jamah malah di kalai Raja Sahib sokong ni belum pada sahabat tempat 17 tu ramah dari kakak kita sokong ni dah kamu dia tanding sobong titik bila 16 sampai 17 tanding sobong titik tu di tamir aja kelima lepas 200 sengah dalam kawasan tamir aja kelima tersengah ada penduduk keno BK Hulu tanding Baselop dan lagi tu bina Bawan sengah daripada darah-darah penyanyi-penyanyi super setah lah 10-10 malam kita bersama-sama dengan ngangkong di menara lepas 200 sekali sengah kat panah pergi gaduh-gaduh lah Puan Naro jadi posti dalam idah ke yang mana puluk masjid. Puluk masjid tu masjid mana? Masjid di Janing tu masjid Jamiat Janing. Nah tempat dua mungkin cubuk dah cerah oleh naratiwan oleh Puan Bun Cui Hon Jam Jin Puan Naro pergi bersama-sama buat kebajik ke nah, supaya cari hasil dapat dapat teh nak bagi masjid-masjid dan sudah sengah masjid di Jamek masjid di Janing tu nama masjid Jamek Janing sengah dah ada tu lepas ada tu di situ tu ada naik apa cerong dah ketua bagi dia cerong tu kemenir tu nebe ini kotik bila pemimpin bahagia tempat teh dan juga pemimpin bahagia agama cuma ada kakak kampung sama-sama dalam kebajik ke mana kita bersama di masjid puluk sejik puah pergi sengah dah puluk sejik banyak-banyak masjid je tapi dalam minggu ni tu masjid Jamek Janu sengah dia ada ke puluk sejik majak dia kakak banyak dia kakak kita bersatu padu gotong royong sama-sama lah buat kebajik ke kerok masjid pada kali ni dah semua pakat kena puluk masjid Melaka pakat pergi suara-suara tak pergi tu ada masuk duit dalam baci dah lepas tu sengah masa ada lagi ni dah pucuai pacar sampai jatuh darah tu saya kat apa kata masa ada lagi banyak-banyak berita pun habis lah nak habis berita cerita orang cedia banyak lagi berita cerita orang cedia tu tak apa pun gaduh buk dengan masa sikit tu dah tengok berita kabar kata pun aku pasti ikuti dalam keadaan sungai di jakir tu lepas pada ada kakak jumpa kata ada super-super dengan minyuk tu aduk belagi tu lorong air di jakir tu lepas dah tu puan tahu kot dah pesan dia suruh kita tengok ni tepat yang mana setuh pada kali ni semua ni kita semua tu pakat jaga kebersihan bagi semua jakir lepas dah tu lagi semua puan lawa pun pesan pada tuk meni tuk nebe semua pakat perempuan jaga keteguhan untuk nak maju ke masyarakat kita untuk kemajuan dia segi hidup perak ajak semua dalam kawasan nawa kita ni pesan ni lepas pengada tu lagi kat pengada berita cerita khabar hot tan pucuy baca sampai jauh dah tewat pasal kat pahda ada berita gapo tan pucuy pasal mari dan dah kena dengan bahasa Melayu kita ni supaya kita semua nak dipersalahkan untuk nebe untuk kemenia pakar cari jalan bukan akan masalah ketunggu hair dan nak masyarakat kita tu selamat dan juga nak maju ke tak ajak dalam kat daerah kapal tempat semasing semua khabar lagi semua kata oleh naratiwat dan masyarakat berkenaan keramaian yang kongdi mengenaran ni rasa ada ikut di dalam keadaan aku nanti persiap esok dah ni nak berlarut semua ni kapal tempat masing-masing cedengi persiap juga penting sekarang nak berajak di kakak yang dihormati semua tu pakat berjalan ramai-ramai di antara 12 sampai 21 hari bulan kan jayun 2019 adalah ngangkong di menara kalau nak masa sama ikuti berpengar belum berpahau tu 17 sampai 20 kan jayun semua ni belum berpahau keramaya belum berpahau tapi luar ni pun boleh kira lebih semangat berkenaan dengan keramaya petani sobong titik tu 15 sampai 17 boleh kan jajun semangat nah pada ni lagi di segi dah ke tapi penting sekali esok ni hanya ada alik-alik lah kita bakal menyaksi sama-sama berkenaan dengan rombongnya belarok ke semangat belarok pada 13 daerah tu mari tengok kata ada gapo cedengnya tiap-tiap kapal tempat tu kita ni kita boleh kelih tu tiap-tiap tahun tu tak serupa kata belarok ke dalam daerah ni lagu mana hati satu-satu daerah lepas ni sedaerah kamu dia bukan kata daerah sahaja dah ini kerja-kerja apa sama-sama juga dalam belarok ke pada kali ni semangat hari ni dia masa dah beritahu kabar apa ada banyak lagi yang mana pucuk pesan hari tu tapi kat pas tempat so kena hundi diri dulu terima kasih semua hari ini sudah diri dulu kesana semua. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana qina adhaba jahannam ya zaba kana warama inna sa'at mustaqan qama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adhaban. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah summa idza massakum durr fa ilayhi tujarun. Surah An-Nahl ayat 53. Maksudnya, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka ia adalah dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesusahan, maka kepadanya lah kamu meraung meminta pertolongan. Alhamdulillah. Satu hari sampai jumpa soal temu kembali tazkirah minggu kita semua. Seperti biasa tiap-tiap minggu hari Jumaat pukul 11.30 hingga sampai aja pukul 12 hari atau tak sampai ni kita boleh mendengar sikit sebanyak tazkirah minggu kita ni sebelum nak pergi masjid menunaikan ibadat solat Jumaat pada hari ni. Maknanya ni cepat sikit sedang dah pukul 12-13 minit tu masuk dah Jumaat. Satu Jumaat. Hari ni kita kecek sikit hadis sedang dah Jumaat. Tak sempat nak klik ada majmuk ni. Lagi mana pun sikit banyak kita bagi satu ayat daripada Al-Quran dalam surah An-Nahl. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah summa idza massakum ad-durr wa ilayhi tuj'arun. Idza massakum ad-durr fa ilayhi tuj'arun. Surah An-Nahl ayat 53. Dan apa-apa nikmat yang ada pada mu, saya kata, maka ia adalah daripada Allah Ta'ala. Kemudian apabila kamu timpa kesusahan, susah sakit, bala bencana apa, maka padanya pada Allah Ta'ala lah kamu duduk hang untuk minta pertolongan. Alhamdulillah sana pada pagi yang mulia ini sebanyak untuk pemilik tazkirah dalam ruangan tazkirah mewah kita ni setiapnya. Jadi setiap hari kita ada bernafas ni, tak berapa banyak yang kita fikir. Hari-hari kita bernyawa, tak tahu apa kali nyawa dah sehari-hari ni. Hari-hari kita nyawa lagi lah kita ni, nyawa sedap lagi. Walau boleh jalan, tak boleh jalan, boleh nyawa lagi. Mereka tak nyawa lah. Kita ada mikir banyak. Kadang-kadang kita ketuk-ketuk pergi hijau. Di atas anak sekolah pagi-pagi dah banyak kira pagi-pagi sibuk lah. Atas anak atas cucu ke sekolah tu pagi tu sibuk. Dalam menjalani hidup bagi kita hari tu seperti biasa lah. Jadi apabila kita jalan biasa, tapi apabila langit tu mula kelabu, langit kelabu, mata kita kurang, pendengarannya semakin kabut, lingkup pun kurang dengar, maka terasa pedih lah. Bila ada mula sesak, barulah kita tu sedar kata berapa harganya udara yang bersih. Itu nak kata lagi hidup tak ada gapa-gapa biasa kita hidup hari-hari ni. Untuk hari-hari tak ada masa apa lah, tak ada masa harga gapa nikmat-nikmat tu hari ni. Tapi kalau kita tengok naik, tengok kita tengok ke langit tu kabut, kabut pedih mata, pak lagi asak kota Indonesia ke, kabut dengan pun pula jelap pula berapi, apa bukit berapi menepuh kabut apa apa tu banyak jalan tali. Jadi udara tak nampak lah, langit tak nampak kelabu sebelah mata-mata. Situ kita sedar harga udara tu sangat bersih. Dan sangat bersih udara ni
Kalau kita tengok lah ni lah, tak ada di bawah kita ni udara, nyawa pun sedap lagi, mata pun tak ada kelabu tengok, tengok jauh mana. Tapi kalau mula ada kebuk, ada apa, ha, jadi nikmat sering tidak disedari, kita masih dimiliki lah ni tu. Tapi amat dirasa ia apabila ia belum hilang, apabila asak tu dan dia mau bakar, dia mau gapo, dia mau bukit berapi gapo, dia mau ada bukit berapi dah. Jadi debu tu lah, debu atau pelangit pak kita ke, dia mau bakar kok sana tu, mari meliputi udara rumah kita ni, sampai nyawa pun tak sedap. Ayuh, matahari pun tak nampak kerana kebuk debu-debu ataupun asap. Kita rasa isomo dia tapi pak demo, tapi larang pak kita. Di situ kita rasa katanya nikmat tu itu hilang dah. Ha, lah ni rasa tak ada masa gini lagi. Udara molek ke apa, tak ada punah tak ada apa ni, kita tak sedar kata tu nikmat tu yang beri pada kita ni. Sebab tu katanya kata, ada apabila nikmat yang ada pada kamu, maka ia ada daripada Allah. Tu yang beri udara molek pada dia, saluran nyawa kita molek, jalan molek. Nah, kita boleh tengok sana sini, tak ada kebuk, tak ada asak. Tamu kaum Allah Ta'ala, dia nampak matahari, nampak bulan. Nah, itu waktu adalah nikmat tu. Tapi dia tidak susah bila tumbuh asak, tumbuh debu, tumbuh gapo tah. Tamu kaum Allah Ta'ala, siapa nak tengok matahari tak nampak kelabu bih, dan pekik suara-suara besar-besar kuat-kuat. Akhirnya rasa suara bom, suara apa ni, bukit berapi ke apa semua, ada bunyi semua dah. Kalau tempat-tempat memang ada bukit berapi tu, tempat kita ni suara bom, buat ada bengai tengok-tengok tu dah. Di situ baru kita nak minta sedar, nak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nikmat kepada Allah Ta'ala, tapi biar susah pun kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi Imam At-Tabari ya royak tentang nikmat Allah Ta'ala bui ni, bui ialah di antaranya nikmat kesihatan tubuh. Tubuh kita ni sihat, tak ada penyakit, tak ada gapo, makan lalu, tidurnya lego, apa ni gagah, gerai-gerai pun ada, urat-sarat sedap, sihat lah dia, tubuh sihat tu nikmat tu ni. Dan keselamatan hidup. Hidup selamat, tak ada ganggu, tak ada gapo. Okay, lagi-lagi tak selamat duduk dengan flu, duduk dengan bom, duduk dengan gapo, tak selamat ya. Nah, kita apabila sehat, lepas tu selamat pula duduk, tak ada di timur masalah-masalah, nah, tak ada di timur peperangan dalam negeri. Itu di antara nikmat tahu sehat dan selamat tubuh, hidup kita ni. Apabila nikmat tu tu terganggu, tergugat lah oleh penyakit kayak tu, hadir kita sehat, kita masuk penyakit, penyakit tahu tinggi, penyakit kecemasan, penyakit

potong oleh hulu hijau oleh plastik mereka potong dia lik dengan peluru sampai nak nyawa pun susah, nak hidup pun susah, nak tukar duduk tanpa umi pun tak boleh, penuh dengan hujan-hujan peluru. Jadi orang ni dia minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah supaya hilang penyakit, supaya hilang kesusahan tu, minta kepada Allah Ta'ala. Itu kepada iman ni, udara yang bersih yang nikmat juga udara. Nah, sebab tu kebakok ke mana ke kodok PM tak PM tu lah, duk cek udara screening tahu mana udara ini molek tak molek ini ni, setara mana bahaya tak bahaya leh. Nah, jadi lagu mana itu nikmat bersih, udara nikmat bersih, nafas yang lapang, boleh nafas punya nyawa molek, nikmat ialah nikmat juga kita nyawa molek, nyawa kita ni tak ada terganggu orang panggil seriuh lah, kita tak ada jadi masalah, tak ada lekat, tak ada apa nyawa kita ni. Maka dengan itu nikmat Tuhan juga. Nah, tubuh yang sehat pun nikmat, nikmat Tuhan juga. Semua datang daripada Allah Ta'ala, semua wajib kena jaga. Nah, kita nak jaga udara, kita nak jaga tubuh badan kita sehat semua, supaya kita duduk senang lah. Mana tu hebi kesehatan kita ni, jaga kesehatan tu jangan ada penyakitnya, ada tambah penyakit, jangan ada penyakit jadi kesehatan kita jadi kelemahan ataupun menjadi penyakit. Baik-baik mudah-mudahan deh kita jadi bisa jadi penyakit tanpa ada kita sapa kuhin. Musibah banjir dan kegempa bumi semua boh kotugani itu kebakaran itu jadi menjejahkan kualiti udara ini tak boleh ya, sebab musibah, sebab kebakaran, sebab apa ni kegempa bumi, sebab bukit berapi, sebab kebakaran, semua ni adalah menjejahkan udara. Boleh jadi berbagai-bagai bentuk lah jadi tu, ada pucuk daripada kebakaran tu nak menjadi udara pun, kebakaran hutan. Waktu jadi apa menjadi asap jadi apa dah, menjadi tukar udara yang tak boleh. Bencana alam lepas tu meletup sebab negeri-negeri ada bukit berapi tu kan, letus gunung letus berapi juga boleh menjejahkan udara di kawasan kita ni. ASEAN tu kita ada hidup ni baik benar juga seminggu lepas dah ni dah timbul letup pe apa ni bukit tu buat menjadi asap dia tu penuh penuh udara, jadi udara nyawa pun tak sedar dan kapal-kapal pun nak jalan tak boleh, tak pasal kena berhenti apa hari dah alih tak jalan. Jadi semua tu punca tu, nah, tidak semua punca tu berada dalam kawalan kita. Semua tu bukan kita boleh kawal, boleh jaga. Tapi walaupun bagaimanapun masih berada dalam pilihan kita. Kita tak mampu nak jaga angin, angin main kuat, ribut apa nak kawal tak boleh. Tapi kita mampu mengawal cara kita bertindak. Kita tak kena pahal kayu, tak kena bukit, tak kena alam sekitar, maka waktu sengaja kita boleh jaga benda-benda tu. Jadi apabila pahal kayu tak ada, tak ada nepeh tak ada nepeh untuk menjaga angin kuat-kuat. Sebab tu kita tengok orang kat tepi patah ke, oh ya bosan dia hibuk hari rumah habislah batal-batal, lalu dia tak daunnya ke, ikat daunnya kau depan rumah tu supaya angin maya tepuh launya tak apa rumah dia. Mungkin tahu supaya pakai besar-besar tak saya juga deh, angin kuat-kuat balik tu tak rumah juga, ui ada pakai saya ukuh gagah boleh melepihkan angin. Apabila angin maya tepuh pakai dulu, tak ada tepuh rumah kita ada, dia boleh jaga sekolah tu. Semua tahu orang panggil ambil akar dulu, akar-akar dulu ikat belum ada nak cari kemah-kemah.

tu lebih kurang. Sebab tu Nabi Hoyak katanya kesatai tu lah, inna lijasadika alaika haqqan, maksudnya sesungguhnya tubuh badanmu tu mempunyai hak ke atasmu, hak kena jaga lah. Tubuh badanmu kena jaga, jaga mata, jaga telinga, jaga tangan, jaga murak sarak, jaga darah, jaga gapo. Okay, hak tu kita wajib nak jaga tu, nak warna supaya tak melampaui banyak manis. Nah, nak lampau tak banyak masing, tak jadi darah tinggi, tak jadi penyakit jantung, tak penyakit-penyakit buah pinggir, tak ada jadi penyakit tu, penyakit ni. Semua tu kita boleh jaga, sekolah kita tu kena jaga lah sebelum ini tu. Nak kita jaga dan kena ada makan, pilih yang boleh dah makan. Makan pun tak ada pelajar, makan tak ada masing, tak ada. Pilih kena lagi waktu tu, surah tu hati lah. Kita tak patah ke apa, makan banyak, makan apa ni, waktu tak boleh, tak jaga, panggil satan. Jadi hadis ni nak mengingat pada kita ni, jaga kesatan bukan tanda takut menghadapi uji ya. Kata setelah Tuhan tak ada apa, makan tak makan pun, jaga tak jaga pun, penyakit mari tu, itu tak kena gitu. Kita mengingat bukan takut atau takut nak hadap uji ya. Kita mengingat kerana Tuhan suruh jaga hak kita. Yang mengingat dah kena lagi tak ada arah. Kalau dia mau tubik peluh, ubah tu guling di mana, aku tak patah. Nah, mau tersebut tubik peluh nak pergi berkatih lah, berjalan lah hungan, ubah tu guling. Kalau tu tak ada arah dah, dia mau jaga dah. Jaga peluh, tubik peluh, jaga wih, tubik gain nak pergi. Ada peluh, ada letih hati hari-hari tu. Kalau tu lah salah satu daripada nak jaga satay. Tapi kena lagi, kalau tu ada arah lah. Sebab tu, menjaga kesatai ialah sebahagian daripada kita menunaikan amanah Allah Ta'ala. Salah daripada kita jaga amanah dah tu deh. Ikutilah perkembangan orang duk cara tu. Kita duk dengar berita tu udara lah dari mana-mana ya sak banyak ada cara nak kurekan supaya membersihkan udara macam-macam dia buat lah. Dia ada kuasa tu untuk jaga, kita pun nak jaga udara supaya tak semula kele-kele kebakar-bakar tu, dia tak bakar itu salah satu daripada untuk nak jaga apa, jaga udara lah. Udara tu hebat bersih dah, tapi manusia tu duk henak, duk cuma buat jadi pun ni menjadi rusak dunia, rusak udara, rusak alam sekitar tu. Orang berlaku lewat memang boleh berlaku dah, tapi manusia lah ubah alam sekitar tu jadi tak boleh. Awak yang nyawa tak sedap, kapal tak sedap, udara tu lah jadi sakit dada macam-macam lah. Mari jadi kita ambil perhatian benar-benar kepada budak-budak warga emas, ibu yang mengandung serta mereka yang menghidupkan menjadi apa supaya penyakit tu tidak dengan sebab kita jaga penyakit tu tak main ecah lah. Kan tu nak cuba buat tahu mana punya mari, tapi kena jaga. Jadi walaupun sebagai bahagian punca musibah tu berada jauh daripada kita, jangan sekali-kali kita menambahkan kemudaratan yang sedang berlaku. Jangan kita buat pembakaran terbuka, bakar sosial, jangan bakar sampah sesuka hati, jangan mencari keuntungan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat. Yang ini banyak kata dah. Lepas tu asak-asak kapal semua tu salah satu benda-benda nak mencemarkan udara dan nak menghilangkan kesatai kita lah. Marilah kita ambil pengajaran dalam apa ni, hal-hal ni lah, hal-hal kesatai kita ni supaya dan di akhir-akhir zaman ni banyak penyakit-penyakit kita ni yang ditimpa
kata kita ni lah, banyak-banyak lah orang tu kena penyakit, penyakit stroke, penyakit apa macam-macam jadi lah dengan sebab makannya masing-masing buat jadi darah tinggi banyak. Sebab tu kita berkat-kat jagalah. Yang mula-mula tadi kita kena buat agama tu. Kesihatan ialah amanah Allah Ta'ala, kena ingat itu. Bukan tak amanah tu kalau lain saja, tak menaikkan pun saja, tak. Amanah ni adalah kesihatan ni amanah Tuhan. Tuhan mari kita sehat segar dulu dah. Jak kecil, pak besar, pak tua. Tuhan bagi sehat. Tapi kita dah ubah lah. Ubah ke tak sehat ni melalui makan ni. Nah, tak sehat ni melalui makan ni, melalui ulago, melalui alam sekitar ni, jadi kita tak sehat. Hidup pak cema-cema, hidup nyawa ke apa tu, buat jadi tak sehat. Hidup dengan orang ada penyakit, ada apa tu, ya penyakit. Penyakit-penyakit. Semua tu kena jaga sehat amanah kita lah. Kena jaga tubuh kita supaya tubuh kita tidak rosak, tubuh kita tak penuh dengan segala perbuatan kita. Kena jaga semua lah. Supaya tubuh kita duk seimbang semua lah. Tak ada kuruh, tak ada gemuk dah. Gemuk dah tu tak ada juga. Kuruh pun tak boleh juga. Duk tengah-tengah ya.

satu kita kena jaga keluarga kita dan hak kesehatan ni bukan itu sorang menjaga kawan anak bini kita orang-orang kita misalnya kita ni supaya mereka pun pakai jaga kesehatan hati lah. Kita sorang tak ada juga jaga orang lain, tak jaga anak, tak jaga bini pun tak jaga kesehatan, maka aku gerak tak ada tengok benda halal tak halal, benda khusyak ke tak khusyak, ada mudarat tak mudarat, tak boleh lah, kena ingat benar lah makan dia ni. Yang ketiganya, kita kena sekat segala perbuatan yang menambahkan kemudaratan. Wah, ini mudarat tak terbalik kita tu. Lebih-lebih olah-olah lah, sepatutnya kebakaran sore-sore pemakaian terbuka banyak kayak berkebung lah, kebakaran yang kuat-kuat, kuat kebung, kuat gapo. Jangan sebarkan maklumat palsu. Patut sebiar di kena, kena pakai-pakai jaga supaya tidak mencemari udara. Lebih lagi orang ada kelel ada apa tu punah alam sekitar. Sungai udara busuk ke, banyak kadang-kadang busuk. Kele-kele buat getah, kele kerak, kele gapo lah. Kadang-kadang duduk dekat masyarakat, duduk dekat dengan wei kapung gapo wei di busuk. Ha tu dia panggil salah satu daripada cemar tu. Benar udara cemar. Jadi buat menjejahkan kesihatan kita juga dan kalau kita duduk lagu tu. Oleh itu sama-samalah kita menjaga keamanan Allah Taala. Allah beri kesihatan kita, Allah beri tubuh badan kita sempurna. Semoga kita ni jaga kebesaran Allah Taala kita tu. Dalam hidup hari kita mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan hidup kita. Kalau saja untuk hari ni lah. Kerana ini cepat sikit lah. Kalau saja kita jumpa minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Saya mengasih ikut di ruangnya berita Pak Cu jam kurang belah gini. Sapa jam kurang belah 30 minit bersama-sama dengan Kak Pahala tugasnya. Berita Pak Cu ini saya mengasih. Kita mengikuti berita Pak Cu awal sekali. Tentulah waktu solat. Waktu solat hari ini jumpa saya mengasih hari ini. Hari Jumaat. Hari Jumaat bersama dengan 29 bulan Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bersama dengan hari Jumaat 11 bulan Kanjajun 2569. Dan juga 11 bulan September 2026. Saya mengak. Waktu salah saya mengak. Awal sekali kat pernah ikuti lah kat pada jadi kata kita awal dengan waktu fardu maghrib. Juga waktu berbuka puasa. Hari ni dia pukul ni 19 minit petang. Waktu isa dia pukul 7.24 minit malam. Waktu imsak dia pukul 4.43 minit pagi. Waktu subuh dia pukul 4.53 minit pagi. Waktu syuruk jam ku ni 6 minit pagi. Waktu duha jam ku ni 34 minit pagi. Waktu zuhur jam ku 12.13 minit tengah hari. Waktu asar jam ku 3.14 minit teh. Saya mengenai waktu asri. Itulah tu waktu salah saya mengenai mengikuti pulak ramalan cuaca. Nak ke mana saya mengenai ramalan cuaca pagi tak ada hujan berat beritik-beritik dah. Kita pun nak kat bingat lah saya mengenai kat pasir pun suah kat bingat semua kata agak kata saya mengenai dalam kawasan naur kita tu hujan ada hujan lah ketika ni ni ketika pagi beras kikik agak tengah hari hujan kalau dah suap tiap-tiap hari tu hujan turun juga dalam kawasan dia mengdara dia jingo dia resok bacok tabah cendek cerong dan juga sungai padi ni dah sepatutnya kata kat pasir kita kat pahoyak ni kita semua dapat tahu lah ramlah cuaca hari ni penting sekali nak kita duk tengok dalam keadaan lagu mana atik kita segera buat persiap apa yang saya mengatuh bimbang juga saya mengasih dia ikuti dah kat pas bimbang benar takut kita terlibat dengan masalah-masalah yang mana kita kena beringat optik sekali masalah boh hata banjir dia boh mari tak ada kira dah saya mengatuh masa pas sekali ni ni kat pasir penuhi dia kakut dia hormati semua kat ikuti kata ramai cuaca hari Jumaat sebelah hari boleh kan jajun ni lagu mana adik dalam keadaan tempat kita boleh kita semua dapat tahu boleh kita semua tempat kat jago dengan sebab dalam keadaan persiapan kita apa semua tu nak pakai beringat berlaku saya mengada ada hujan lagi dalam 70% saya mengada kena beringat kata hujan tu serata tepat tapi tak lebat sangat tepat tu lebat lalu tu lah berkena dengan ramalan cuaca gini saya mengada ramalan cuaca mana kat pahada istahari hari-hari dia tak berita boleh tahu tak banyak persikit siapa cerita berita tu berita pakai kat jago diri masing-masing bimbang takut lekat ada air siap tempat kita tu yo hujan ada do air pun beladun do le tanah ha kerana buat air ada le buat mi gini buat hujan tu le tah turun mari ah cuk-cuk gak mako mudah ah gua mi bedah bukit bedah ada aku tu sebab air dak ada do ha dah lepas tu tempat biasa boh do kita pakak beringat sikit saya mengani buat kerja air beringat kita dah tapi kita si pun kena beringat juga saya mengah nah, sebab sekali tu ada hujan tu dalam 70% dan lagi penting sekali pada kita tu kita kena ikuti kata lain pada tempat hujan-hujan tu lebat so tempat tu suhu tu pun rendah duduk di 24 sampai 25 darjah selesai suhu tinggi sekali dan now kita duduk di dalam 33 sampai 35 darjah selesai tempat yang solid jatuh jeruk hulu selaju 10 sampai 20 km satu je pakai ikuti baik-baik saya mengagak pasti pun saya pakai beritahu kabar ni kita semua tu selamat apabila kita selamat dalam keadaan mana-mana pun jadi jaya semua tu pada sehat keadaan selamat barulah kita boleh dapat tahu kata lagu mana dalam keadaan semua ada hak ni gambar reda dan menurut siasat tengok dalam keadaan dan mana cuaca hari ni tu kena beringat benar juga sebenarnya ada di musim-musim mutar-mutar lagu mana kita akan dapat tahu berita khabar yang penting-penting tu tak apa pun ambil mari baca ambil mari cerita kita semua boleh tahu berkenaan dengan khabar ramalan cuaca penting sekali sebenarnya ada kata pengengah hujan turun hujan turun lebat dan taruh surah seratai gini lah sualik naik surah atas sentuh di atas
sebelah nasapa 13 belakan jaju 2009 isah ke daripada pusat ramalan cuaca bagi satu suhu naik kita semua tu pakak mengingat ogi okay, kelaut pun supo rumah pun supo dek kampung pun supo semnya ramalan cuaca sudah satu pula kita mengikuti kita cerita berita pula lah ada gapo nak sapa ada gapo penting sekali tu tak apa-apa cedek-cedek banyak cerita berita kita semua tu pakak khabar pakak sedar sebab kita tak apa-apa hari dah nak sama-sama dengan kong di menara tak apa esok dah esok dah sebab tak apa hari super lama dah tak apa-apa hari ya. Esok dah saya mengah tu dah kita sama-sama nak saya mengah yang dihormati semua nak sebab tu kat pasti pun nak bisa mengah yang dihormati semua dapat tahu kata ada kita khabar esok pagi berkena dengan kong di menara nak pergi lagu mana kat apa dengan kong di menara terima kasih yang mana hatta bunga mawar pada kat apa tu saya mengadah ha. Siapa kat baca nama tak anda ni Cahiran Dasa Sami terima kasih lah ikut tip dan juga saya mengadah berkenaan dengan tempat kita sini ni dia pun warna pesel lah dan sebab bagi dua adik dia raja Sumdek Prakanita Tirat Jau Krom Sumdek Pati Parat Rasuda Sayang Berum Raja Kumari ha, ke nak mahagi kenal kita nak mahagi kenal ke adjo ha, yang mana sama-sama petani semua titik tu puah buncuai hom jam jin puah nau pesel kita kata kok tepi jalan kok tempat mana lalu tahgi-mahagi dekah kok kapung semua kita buat kerpesel walau tempat abangin dah tak lalu pun dah tak pergi pun kita terah cuci siap dulu di antara 15 sampai 18 bulan jayun 2599 ni baginda adik dia rajuk atau sobri prakanita sirah jauh krom sobri pati parat dan sudah sayang burung meracu kemari lalu tugas saya baginda dah lega saya naro lega yang berhapi lalu tu saya mengatur ini kerja bersakup pauk seperti tu lapatan kuentang luang dia got kuentang luang tu nabut naro sebenarnya ayu tajikan sebenarnya mana lagi pang meng naro sugi jalan tiok kong asarak sadin dia tak bebek kakak adik-adik waso ni dah dah kasi naro pakak pri pun jago kesama teh kebersihan dalam kasih tempat teh gitu turun gi heret gapo betul ubik serago gapo gitu gini dah mana terkat dalam lorong-lorong air tepi-tepi jalan gapo semua kat menebah-nebek berlaku buat kebersihan cuci siap saya mengat jalan-jalan untuk nak sambut baginda Sumdek Prakanita Tirat Jau Krom Sumdek Patih Parat Rasudah Sayang Burung Raja Kumari lepas ada tu saya mengat wilayah narati wak saya mengat tu buat gok gi di segi peridah ke lah supaya kita sambut baginda nah kita tu dia ado keramaian saya mengapa idah ke mengingat ke jasa baginda ibu nda raja ibu nda raja ni sumde pernah ta sedikit prabu rambaraci ni nat prabu rambaraci cene ni pan piluang di antara 9 sampai 11 di bulan kan jaju dari bulan mata ni plus 9 man di salak meng situ puan nago dia ada acara idah ke lah buat cin asa bang pensa tu nak pejut sugo ngan sumput salak meng kita tahu kata sumput salak meng mana dah untuk salah kelang tempat satu panggil situ tu bukan salah kelang dulu salah kelang pertama duduk dia kawasan mungkin kokin dia memang bila narati buat semua ramah pakak lagi dia belajar untuk kerja kerja sedadu tahan bahagian berita pakak lagi nyapu lah menebah menebah cuci siap situ pamerai ada but ke pada atas 9 sampai 10 sampai hari tu ramah dan pakak lagi malam-malam dah bunyi tempat 10 kemarin tu kejuk apa ni dia bakar peluk tu awak peluk naik kalau tak popak-popak gitu kejuk-kejuk atik dah dah ramah lah dia kakak dah mati semua tu lepas dah tu saya mengal lain pada ni lagi sumput lakmen tu dia ada cek sentu hari berbuka air tempat 10 kemarin tu hari ni saya lagi terang tengok lah but 30 but tu lah ke mana kecuali lepas hari ni pun esok tu buat lagi bergakuk berana maika tamir aja kelima peluk dah atas suan roha saya mengal lepas ada dengan kapal panggil asal lakmen mari saya mengat tengok di Suan Roha ada gapo hati dengan kong di Menara kita pergi dia kasih tepi kali aja saya dulu situ saya mengat
ผู้ว่าบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่านาโกอยู่ผู้สี่ละนะเดิมงาเดกดักเกกันกรามายนี่กรามายยังตระกันนาตระมัชชุสกาลีวายบายบายดูแต่ละกาเซนเอาคิดตัดดอกกับพัติวันเต๋อสินค้าเท้านิ่งที่งานของดีเมืองนาระกาลีเกือบ40มิลเลสกัวเกสกัวนบังเกอคอนมีนบราจับจ่ายเล็บจ่ายเล่แล้วมาหาลาปลาจุปลาจุงระพัดเดอไทยแลนด์อ่ะระพัดเดอยาบราเปเกมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์บรูไนเดอสลามันปะมันปะบุลีมาเลเซียนี่ตึปะกับมาจ่ายเล่บังเกอคอนมี10 หรือ 10มาเล่ยาวนั้นตัวก็ได้ตาดัวบลา12 esok 12 sampai 21 bulan Kanjayun 2019 untuk mengingat nak menjadi kita sama-sama bangga 111 tahun Naro 111 tahun Naro tu dia boleh tahu tajuk atau highlight dia penting sekali rombongnya belaku esok ni nah belaku terbesar-besar jomai sekali bagi ada gapo banyak ke duduk dalam 7,000 tan gapo semua ni haa boleh dokong awak mari 7,000 tan bukan 7,000 kilo tante kat beratus kilo ke agaknya ha yang tante ni 7,000 tan boh dokong dia deh tu ha lalu kan dia tanding sila pacip ni sendi ke sendi aku berdaya hijau tangi semua ada petani semua titik dalam 1,500 ekor pun titik semua lepas hari tu tanding perahu semua 90 buah perahu tahun ni banyak lah dah ha, pengayuh-pengayuh kita tu 90 buah perahu pada tu tu ada perahu daripada Malaysia mari pulak mari pulak mari juga sama-sama ni bunyi sebut Malaysia saja dah tak ada mari Indonesia Brunei Singapura tak mari tahun ni Malaysia mari Malaysia mari sama-sama juga kata 3 buah perahu kemudian dengan ni ada pameran-pameran untuk jasa-jasa baginda ibu negara Somdet Prak Somdet Prak Nang Chau Siri Kit Prak Burum Barajini Nat Prak Burum Barajini Pan Piluang dia juga ada dengan sumput sanlak meng dan tahun 1910 kan dia juga banyak saat itu dia bersalah kat dekat kakak dah hormat semua hari ini boleh berjalan lagi dia sanlak meng tu mari tengok sampai witi siwit aku mana cara witi dong cara hidup kita ni hak naro kita saya mengharap hak ni boleh menak lah dia bersalahkan semua sama-sama ikuti lepas itu lagi saya mengangan kong dia mengenara kong tahun 2019 ni menentu ke esok ni mulai esok 2012 sampai 2021 boleh kan jayun 2019 boleh beramai-ramai ikuti nah, kata jejak lah kong sendir ke sendir ke beraya eh berapa berapa manggil pesako titik sako bondo pesako-pesako kata pun dulu tu buat isim lah kong no besokong ni pekerja tempat teh gitu di sendir-sendir ke beraya eh dan juga di segi otak fikiran yang berwaras mayat dulu sampai sekarang ni tu lagi saya perkenan dengan buah-buah kayu kaya hok lebat-lebat ada banyak kau terbaik-terbaik termasuk saudara kasih oleh narati awak boleh kenal dengan luah dia buah naung keramaya ni adalah romongnya belarok ke lorong belarok ke teragak ada belarok ke belarok darak teragak belarok lah air dia kot saya mengadai saat ni kita belarok teragak serem nga belakang teragak ke mana romongnya belakang ke belakang mulai di senang kila dia sepandang-pandang naro tu kisapakah suan roha kerana mengadak ke di bawah tajuk kata 111 tahun naro kaya semua mengingat ke jasa baginda dan lepas itu dia juga mengingat ke menunjukkan kehormatan ya ada romongnya belakang ke masuk bersama-sama 17 romongnya belakang ke secara perbuk ke hok ngan kong dia menara pada 12 bulan Kanjayun 2019 semua ni iaitu peripunik lah iaitu dari keramaya keramaya dokong mengadake dia buah tajuk kata dia buah jaga baginda 110 tahun bandar naro ikuti yang ditetapi oleh raja untuk kemajuan menuju ke kemajuan yang bermutu di sepanjang masa boleh ada pameran-pameran pada unit kerja-kerja juga pada tadi buat perhubungnya dalam 20 ni unit kerja terbagi 5 zona iaitu Somdet Prak Kanithati Raja Krom Somdet Prak Teparat Rasudah Sayang Burung Raja Kumari ke menyaksi di mana tadi idah ke rakyat semua tu menyaksi dan serengat kerja kehadiah-hadiah bagi dapat menengit tanding boboh kaju tanding berbakti daripada perdua
kak tanya kak semua dah jauh kak lagi menyaksi berkenaan dengan pamire dalam keramaya dokong pada hari Khamis 17 bulan Jayun 2059 semua oleh ada kongan silapaci begok kongan kerjut mengadakan di bawah tajuk kata silapaci nago menjauh kiko jauh ko maju jayu berpunyai bersatu hati dengan dengan idah ke daripada yang bertuah 111 tahun pandan nago kekak tep-tep-tep sekali nep karo iaitu pamire-pamire niat kejasa bagi dia sumdit pelanak jauh sedikit praburan beraca ni nah praburan beraca cuan ni pan peluang pamire-pamire kerja buat hak sumdit pelanak jauh sedikit praburan beraca ni nah praburan beraca cuan ni pan peluang kata ibu neraja lepas ada tu lagi tu ada pengen dengar jualan-jualan bagi-bagi jualan kapo jualan hak perubatan pada si pakcik berikut otop-otop semua ada petanding ada cara-cara buat perubatan petanding cara-cara biar ke perubatan pada si pakcik dan lagi tunjuk ajar cara-cara buat cara nak dah ke kerja buat si pakcik lagi latih ke kerja buat dengan cara reka-reka star-star dia panggil workshop supaya nak berpentahwe jaga-jaga tempat dia gitu buk pedak gitu wikini demi keselapih-keselapih tapi saya baru-baru boleh dapat tahu kata lagu mana dan idah ke nak sambut ke kejayaan yang roi bapa kita kejayaan saya kita menuju kepada masa depan kongan hap tani semua kita bubuk piala baginda sumdek pakai nita tiracau kurum sumdek batik parat sudah sayang burung raja kemari adik dua raja kali yang ke 42 tahun 2599 ni menentu ke adik antara 16 sampai 17 kan dia 2599 ditame ingat teh baginda raja ni keliling usia baginda atau tame raja yang kelima ada hadiah-hadiah bagi yang mana dapat kejayaan ni penting sekali saya mengalami lagu mana saya mengalami hadiah-hadiah tu dan tanding pada pun dia kata 42 hadiah ada cedengi lepas tu saya mengalami apa kena dengan keramaya-keramaya tanding romo perahu ada dengan pau golek pau jokon dekat pau naga bubuk piala baginda raja dan ada buat peridah ke petani tiga bahagia yang pertama pau golek sebanyak 25 pasuk ke 20 dengan pau jokong sebanyak 22 pasuk ke dia akhir sekali dengan pau nago sebanyak 13 pasuk ke peripunnya semua duduk di 10 pasuk ke iaitu yang mana panggil daripada sahab pan takrat Malaysia masuk bersama-sama di segi mengada ke hak ini penting sekali saya mengharapkan pada tengok kata lagu mana idah ke ni kata dah katanya berkena dengan segera ke ni supaya kita semua tu dapat menyaksikan sama-sama lah sebenarnya ni di mana tu belum perahu tu menentu ke di atas 17 sampai 20 bulan Jayun 2599 di tempat saya ekos baginda raja cukup 50 usia baginda di orim kian di kale raja say nah sungai bang nara sebenarnya kos untuk perlawan ni iaitu dalam pusingnya yang mana pusingnya bubuk piala pada 20 bulan Jayun 2599 baginda raja suruh ke kepada Ungkap Menteri jadi wakil daripada baginda raja bagi batik piala kerana ke pada pasuk ke perahu dapat ke menyanyi lepas itu ni ada ke pertunjuk ke remongnya belakang ke melalui lorok air perahu-perahu bunga hiasi-hiasi perahu kapal-kapal berwarna-warni hiasi supaya jadi warna-warni yang terbaik terdekat ke hati pada adik kakak mana nampak tengok pada kali ini dah kisah-kisah benda keramaya dia pun nak ngejaga yang mana ada kegiatan penting sekali ada petani juga ada penyuk ke penting sekali pada anak apa panggil anak nawa kita sebenarnya dah petunjuk ke gapo lagi lepas ada tu sebenarnya dan lorong air tu dia ada perahu hiasi berbunga-bunga tu bunga ni buat jadi warna-warni dalam lorong air tu lepas tu dalam keramaya dengan kong di mengenara ada petanding ada petunjuk ke seni kebudayaan tempat teh hok sekolah dia juga ada tempat teh apa panggil ada kakut kita dalam kapan tempat tu petunjuk ke dalam keramaya dengan kong di mengenara dia ada tunjuk seni kesenian seni kebudayaan sakop titih sakop bandar sakop ibu sakop kampung sakop titih wak
agak semua hak dalam keramaian kau di menara ni seperti ada dengan Noro, ada dengan seni budaya FDK Hulu, ada dengan Tani Baslop, ada dengan penyuk ke hak akak teh cumprum to be number one. Lepas tu ada penyuk ke daripada darah dekat penyanyi-penyanyi tengah. Lain pada ni ni bagi Bandar Naro dia ada dah tugas saya perbohe dia tahu nak maju ke tempat pelancong-pelancong ni dia tak bidang ni dia tak malas sebenar so dia suka pada ayah dan pelancong semua pasal kan boleh ikut ti boleh jumpa dengan pia aku boleh silap pakcik buat main menyanyi main joget ke apa tu dia ha-ha berkena dengar penting sekali mana kita tak bisa dengar sebab teruk kata dalam penting sekali tu boleh mari tengok amat-amat jadi mereka kok suka lah Malaysia, Malaysia 10 hari sepuluh malam sokongnya tergambar ke yang terbaik dalam kawasan Nau kita ada gambar hati gambar yang molek-molek baik-baik sengata lepas itu semua puan pergi mana pergi ke Masjid Jamek Jani Pak Rupo mungkin cukup dari cara boleh generatif buat boleh puan bercuai Hom Jam Jin setengah pengikut yang bersama dengan buat kebajik ke cari modal dipiti untuk membangun ke si penis-penis dan juga buat perintah ke bagi masjid dalam kawasan itu we sudah pada kali ni oleh ada naik ampa cerong dan lagi patam cumbra untuk kebenar untuk nebek apa semua pakat buah tu yang satu padi ni nak jadi cahaya lah dalam kuasa dah kita sebut apa pun yang puah pun boleh sokong ni boleh sama-sama ada tu tengok dari kat dia tempat kita tu kalau maju berjaya dengan sebab dapat sokong ni baik datang satu sama lain terlagi semua yang dihormati semua atau puan naro tu pasti ikuti berkena dengan lorong sungai di jahat ke tu katanya supaya ngai minyak dah balik supaya minyak hanyu ada minyak-minyak jumpa minyak dah hanyu tak lorong air tu kata kena bangat-bangat sikit dalam ni tepat kawasan mana persiap sungai bang narah semua nah ini penting sekali begitu semua tahu dah kat sungai jaken begitu semua tu bersih dalam keadaan siap segur dah apa bila cuci bersih kat mudah semua puan pencuai hom jam-jam puan bersih pada kakut dan mati semua jalan jaga alas sekitar lah cuci lorong-lorong sungai jaket tu mungkin bang nak dalam malah nak siwat apa dia jaket cuci dia sempat naro pun cuci semua lepas ada dapat tahu atau jumpa dia kakak lalu kayu-kayu faus itu pada pak belakang jajun dari bila mata dia pun semuanya tu jumpa kata eh nak super-super minyuk ya naik mari kot letak tu lagu mana dah kasi nak sungai jaket tu oleh menentukan persia kepada tua-tua yang apa semua kat jago lah pakat jago boleh pucuk dapat yang nyata tu ya daripada mana lagu mana ikut dia sahaja tapi setuh benar lah terhadap rakyat ni apabila sungai gini dah lorong air gini enggak nampak berganyut dengan suka dengan minyak-minyak tu nak mandi nak minum nak pakai apa jadi susah sebenarnya dah yang selagi yang kedua tu Patura Bainam Tuan Bun di mana Curpatan cuk yang ketiga di Telap Nam dia Kang cuk yang keempat di Retok Resort Wang Ti Bambrung panggil resort the resort Wang Ti Bambrung cuk yang kelima itu jalan sepakam kepanggil getok-getok masuk pergi ke bandar akit tu sebandar naro tu iaitu di tempat sini getok tu memang hari tu semenak ngantang luang cenebut oleh siasat tengok terdua masa itu masa je pukul 7 30 minit sampai je pukul 10 30 minit juga masa je pukul 2 sampai je pukul 4 teh tugas saya boleh ketika tu sebenar tu ini penting sekali pada kita lah boleh siasat tengok lagu mana pun parameter lagu mana tiga air dapat tiga parameter iaitu kak oksigen ada kat lala adalah air atau DO kak kuampin kerut dan atau pH dari kak ammonia nitrogen semua tu perempuan dia panggil total ammonia nitrogen sebenarnya bahaya terhadap tubuh pada kita penting sekali ada anak kecil ke tua ke apa bahaya berlaku pesat jumpa kata sebanyak ni tepat tu dan ada di banyak pada dua air kapal panggil dua milik kuram tolit tu kapih dia duduk yang dia atau ni asap lima ni kepehen mihak doktor lah kapal hujan dia pehen kata ada siasat tengok semua duduk itu semua tu dapat selamat-selamat daripada bahaya-bahaya semua-semua tak coli baik dari segi jismani rohani kapal semua semua tu lepas tu dia mengata ada siasat yang tengok kata berkena dengan mengada ke hok sarai dia panggil kapal ergas pelat dah buat jadi popo kayu subuh naik molek sangat
cocok tani tu kita sibuk nasihat sekali lagi lah. Lagu mana lah kak ada FCP, mana mengaduk kita bangunnya tinggi sungguh kos patut terpat pada seperti nitrogen dan juga blok panggil apa fosforat. Pertama sekali ada pucuk daripada seperti air punuh sebab apa. Ah, ini penting sekali kat pasal pada sebenarnya. Dan pada tu lagi kita nak pergi pula. Bila kau tengok atau kau pahami. Perkenaan dengan air kena cuci dan bersih. Puan Nara pun saya dah kita semua kita kena minum air bersih. Air cuci nak jadi selamat daripada bahaya penyakit-penyakit semua pucat daripada air banyak sekali sebenarnya. Ah, mari kita cek. Pada tu lagi tu sama pula sekali lagi. Kata Puan Nara saya buku peluwek lah buku peluwek ada perjanjian atas meja panggil buku meja sebab saya untuk menit nebe sebab buka kemasak lah ketika dalam masyarakat dan juga kemajuan aku menjadi segi kehidupan rakyat semua sebenarnya orang ini penting sekali lah tak nebe saya tak nebe untuk menit semua kak jaga diri biar itu terselamat semua nak isteri masuk apa tempat semasa tu bila narati wam suara ahli yang terkuasa mengadakan dengan kong di mengenerata ribu mata nebe pemilih kali yang kedua ikuti lah kak yang penting sekali ya. Ah, penting sekali aku ikuti itu saya mengatakan tengah nak berhati baik-baik dah kalau kita buat ikuti itu nak kita semua pekerja-pekerja dan kapal masing-masing itu buat begitu berhadap kita kita tak ada masalah apa dah penting sekali ada mesyuarat ada siapa buat atau nak ke mana supaya kita nak boleh dijaga dalam keramaian dengan kundi menerah selamat sebenarnya dah selamat tetap perkara lah sebenarnya selamat dari segi persiapa jadi apa semua tu nak selamat pelakon adalah persiapa lah. Oh ini penting sekali bubuk piala raja belum berperahu bubuk piala raja bagi apa ni tani sobong titik saya mengat lepas ada tu saya mengat dan mati semua tu akan sapa ke kepentingan ni nak beri rakyat semua tu ikuti pakat main jalan ramai-ramai lah dengan kongsi menara ada kok keramai yang lain lagi yang nak kita ada cedek Puan Nara Pusi acara surah umuh mengikut projek terbaik dia panggil Som Sam ada kok sang bahan hai kapuja kurai dia lagi orang susah payah apa semua tu dah pakak segok lah sebenarnya gajah pun ada buat nak kita semua terdapat tahu kata pentingnya sekali yang mana buat wilayah narati waktu rumah tu untuk kehormatan kepada baginda ibunda raja sumdik perak nang cah surikin praburum beracini nahat praburum beracini ni pan piluang sebenarnya ada sepah nah jika sepah kaca thai tahun lebih mata dia bersemilai kamar dia penting sekali nak sepah lagi sikit lagi tak pada dengan masa dah habis masa dah tak ada kira dah undur diri selalu sebenarnya selamat semua kak pakai salam semua assalamualaikum. คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ค่ะ

Salam bahagia, salam sejahtera kepada peminat-peminat yang dihormati belakang yang dok ikuti radio 912 semua mana buka dengar radio di kilometer FM 99.10MHz. Kalau siapa dia dok dengar di rabob online, kalau duk dengar dalam rebut TikTok, mari sama-sama ikuti lah deh. Tengoklah star ha. Tak saya tengok dengar suara tak apa dah pun minat ya. Bolehlah temen-temen pada masa sekarang ni seterusnya je pukul 3. Sejak saja sebelum teh mari ikuti sama-sama peminat ya. Teman-teman sejati di sini siapa dia duk ikuti tiap-tiap hari. Ucap terima kasih banyak. Walaupun duk jauh dah, lepas tu singgah mari masuk dalam TikTok ni peminat. Sapa waktu, sapa masa, jumpa dengan Kak Jan di sini pada masa pukul 2. Mari tukar temen dengan lagu-lagu wak ibu re gitu ya. Tak ada gapo banyak, nak panas, nasib pun tak panas. Nak kata nasib pun tak panas, nak kata sajok pun tak panas sajok. Nak patung-patung pun tak panas. Nak tengok-tengok peminat gitu, mari singgah mari temen-temen dah. Sebab ruangnya Kak Jan ni nama ruangnya cak pun dan pun dah. Letak nama ruangnya ni gak panggil ruangnya bahasa kita gak temik, teman ke teman lah gitu dah. Letak nama gak sama-sama duk relax tengok-tengok dengar lagu ataupun dengar mari siapa kobaya sikit sebanyak sekodak gitu yalah dalam masa sejak gini pun minat. Nak oyak dulu-dulu gitu tu ruangnya Kak Jan ni ya 2J. Lepas tu kata tak lagi ke mana lah 2J ni, kita pun nak derak situ derak sini hatik lah. Nak lama-lama tak boleh juga. Lepas tu halih mari sejak setengah dan ambil setengah J. Lepas tu tak boleh nak setengah J ya. Tak boleh, memang kata tak boleh. Mungkin kat jauh duduk dengar ramah kena mari duduk lah sejak setengah. Lepas lagi, lepas tu nak pergi kot tu tak boleh pula. Hari cuti kita tak cuti, kena duduk teme-teme agak. Ya di tinggal ada sejarah lah ni. Hidup sejarah sini tak apalah, sejarah tengah je tu memang kata doa pula. Jadi apa nama mari kecik-kecik star sudah tak hilang lah memang kata pahala bit tu hidup buat dalam TikTok sebelum malam pula tu. Kepada semua hok mano ikuti dalam TikTok boleh tahu kata Kak Jan tu buat ruang elek malai juga. Mari temen elek malai lah. Hok tu panggil buah-buah lah elek malai tu. Tu leleksi tak jenera lagi. Kalau buah-buah duk boleh malai kok tak ada hau nak buat gapo kok dah. Sudah tu marilah temen-temen atik sebab malai tak ada gapo. Hok tu duk buah kuat lah situ tu. Terima kasih lah mana masuk singgah masuk ikuti ni. Tiap-tiap hari senang sampai jemaat duduk di sini sejah. Nah, senang sampai jemaat duduk pukul 2 sampai pukul 3 sejah saja ya. Jadi peminat hok tahu sebelum malam tu tiap malam. Ada tiap malam duduk di situ peminat dah. Mari kita temen-temen sama-sama lah di sini. Tukar fikir ataupun nak kosi gapo tu boleh lah. Dalam TikTok ni hok masuk-masuk tu loloning 100. Gitulah masuk mari dah. Terima kasih semua. Terima kasih kalau late Thailand ni nak kata sawadee ka, khobkhun ka. Gitu. Bu yo dah. Terima kasihlah kepada penonton, peminat Kak Jan semua hok masih ngoh hari. Mari ucap selamat, mari ucap apa panggil? Mari sapa gapo nak ayat kata. Hola, salam sejahtera lah kepada semua di sini pada petang ni. Dah. Dok ikuti radio, dok ikuti dalam TikTok ni. Terima kasih banyak di sini juga ya. Okey. Gak pada masa sekarang ni pukul 2.14 minit dah. Seterugi dengar lagu-lagu lah dulu dah. Mana masuk mari singgah dah tu. Loloning dok tunggu-tunggu flashco ataupun falep. Nanti sekejap ya nak becung wikasan gapo dia pada hari ni. Nanti setelah lagi dah. Ya nak oyak kata ha ning suhata goning dalam masa berapa saat tu ya letak dah, tapi berapa orang tu nanti tengok setelah lagi sebab ya sepok-sepok gi saat ni tu dalam 100 orang tu setagi ya subik-tubik mari ya. Tubik mari kata ha nak bunga mawar boleh 20 kutung ha. Nanti sekejap dah lolon ni tu kalau siapa dia bagi goning dah tu nak bagi setelah lagi tak boleh lah. Goning ni ya untuk sekali saja, sutih sore saja. Kalau dia beri dah nak wis mula tu ya tak boleh dah lah ha. Nanti dah cara hok TikTok ni kalau radio tu dengar saja di situ ya peminat. Okey, terima kasih banyak-banyak tu. Nah, ikuti lagu pertama Anasyid. We dengar saat ni Anasyid dah teman sejati waktu cingken
ruang yang kat sana mula-mula duk siang. Kalau hari Jumaat nak siap ruang yang itulah. Kalau senang sampai kami itu DK Puteri, Datuk Nur Datuk Idris ke. Ha, we dengar hak tu DK Puteri. Paling satu lagu Keluarga Bahagia. Nak tuju kepada semua mana ada keluarga, tak ada. Kita memang kena ada keluarga deh. Keluarga kecil, keluarga besar. Nak we dengar satu lagu kumpulan Saujana. Keluarga Bahagia.

Okey, tu lagu Sungai Tok Datu. Dengar kat daerah Benjekat. Nah, we dengar satu lagu seakan nak ikut. Kita dengar. Hop rasa sepoh kata rasa gini eh. Ah, rasa sepoh hari gini eh. Peherok nak ayak tu. Peherok deh. Anasik gapo ke? Neuni. Hari ni mari neuni. Tak gini neunu. Mana ni? Tapi lek malam nak neunu. Tengah hari ni kita mari neuni. Gitu. Neu mano? Apa neu? Tak pehe. Hola. Kok ni? Tak sikut tu. Mari kok ni. Gitu lah. Eh? Okey lah. Gi satu pula anasik. Mari dengar. Pilih ambil Allah. Allah. Rishna. Ya Rasulullah. Ikuti bersama tujuh semua peminat. Ya Allah.

Ya, baik. Itu dia lagu Allah Allah Rishna Ya Rasulullah. Di sini we kepada semua masuk ikuti dalam TikTok dan duk ikuti dalam radio 912. Panggil radio untuk keamanan dan kemajuan. Sikit lagi tak panggil stesen radio dah ni, duk asal ni panggil gapo tak tahu lah, nak tukar nama tak, nanti tengoklah lagu mana deh. Ha, asal depan ni nak jadi terotak dah pelopo televisyen pelopo, tak tahu lah tu nanti tengok. Ha, ikuti sama-sama eh. Gak mai sama-sama satu lagi gini ya, tep-tep gini kita mai sama-sama duduk ikuti, boleh dengar lagu-lagu dan anasi hari ni capo-capo tak ada kata nak neon tu saja. Gana bayang tengah mana sini terpora. Ha, hok ni satu aja minat lagu ni, solatlah dulu. Ha, tu dia.

Nadia, lagu solatlah dulu sebelum kita nak pejam mata. Ha, tu dia makna. Gitulah. Sikit sekadar we dengar lagu. Sebenarnya cari dengar boleh. Bukan? Ha, tu. Gak orang yang masuk sini tengok kita saat ni tu. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. You awatan meh? Siapa tu? Bepak tanya pihak you awatan. Like orang jang cong le. Ho ho ho. Tepat ubik, tepat ubik. Kita we ke masjid dah situ. Moderator kita ataupun admin kita tu. Tengok-tengok orang tulis tak sedap dengar, tak sedap kata. Habis masuk dalam cong pio-pio yang duk, yang duk keluar. Gitu eh. Tak ada duduk berat mana saat ni. Tapi boleh lagi. Dia kata kan, dia kata ha lah pasal lagu tulo-tulo buah dia kata. Ha ya gitu. Kita tak ada apa mana. Tapi gak ha lah kita dok wayak dah. Pah de kat nak dengar eh. Peminat percaya kata buka pada dengar ke. Ha ya gitu eh. Kena dengar dok. Pah dia kita buka dia tak dengar. Gapo dok dengar. Ni lah radio ke dok dengar juga. Ha ya dua ke. Dua radio satu, dalam TikTok satu. Okay, teman-teman dua jalan ni. Lolo ni. Adakah orang duduk dengar dalam radio tek dan duduk dengar dalam TikTok? Cuba koyak orang dalam TikTok. Buka dalam radio. Okay, duduk dengar dalam TikTok saja. Tak duduk dengar dalam radio. Sebab kalau dengar dalam radio, yang nak delay sikit. Dalam TikTok, ya start selalu dah. Keluar lagu mana, tubik atau air lagu mana, ya selalu. Ya pakai seterusnya. Kalau dalam radio ni, ya nak bunyi lalu ni kat jauh keluar. Nah, pahaya nak tubik delay lah sikit dalam masa 2-3 saat tu. Gitu ya. Tak ada mana.

0: hati.
1: Bidera pusing-pusing-pusing habis sehari. Nah, dari sehari 24 je kita duduk ni. Bah buat-buat gapo tik dah. Dalam masa sejel pah kita tadi ada gapo tik dah kita buat pedah weh. Hok pedah ha. Duk masa tu pedah belako dalam masa kita duk buat tu. Ada tak kita ngopak dekat orang gini? Eh? Ada tak kita duk ngopak? Ah, tu. Dia duk lama ya Allah dah. Ngopak kena tubik. Lagi tak lepas buku ni hang ngopak ni. Kalau ngopak kat orang ni. Eh, baik kata duk sore, duk mikir sore, buat sore. Duk itu sore, tak apa pula. Kalau duk antara dua orang nak pergi tu, kata ngopak sadah. Eh, payah lagi buku ni dah. Kalau kita duk rama-rama. Kalau kecek hak hijau tu tak apa pula. Tapi hijau kena ada lah. Bukan hisap. Kena ada lagi. Hak hijau ya kena ada. Gitu gini eh. Haa, tu cara ngopak. Pas cara ngopak dah. Aloh, kak cara. Duk royak lagi tu ya. Tak ngopak royak. Kena behak. Huh? Dok eh. Ngopak royak tu ya tak super. Dok dah royak ya lain. Ngopak ya lain. Ah tu ngopak dengan royak ya tak super. Royak tu kita duk royak pesta royak eh. Sepotong royak. Ah behak. Gini behak gini. Aduk behak dah royak kok behak. Kalau go ngopak ni di antara orang tu tak ada duk ngopak kok orang tu ngopak. Nah you kon dia kau medai ik. Pak apa? Ah di rok semsau leh. Duk story tak leh. Sungguh. Learning penyakit duk story. Tak ada duk story ah. Ni. Ada ni kon ni. Ada ni. Ada ni ya, tolong wei ada kedok story. Ha, aku tengok. Kapa? Bek ni kapa? Tak ada dah. Ha, yalah dah gira tu terucuk tu bek dah tu. Ha, bemuk wei dah. Bemuk kare, aku takut honing mari kat kare siap lah. Duk asal kau ni mari kare sebab yang minta bunga dah tak di bemuk. Bunga semua tak di 24 kutung kat revisi siap dah. Lepas tu bu, ni kau ni kena wik hari lah. Tak wik lagi kau tolong wik hari. Wik widah nak ano. Ha tu. Ni nak royak. Ha ni jangan royak. Tak ada ngupak deh. Nak royak. Saat ni royak ke bemu. Tu behat kata tak ada ngupak pi royak. Tak supa tu. Ni kat jan duk kecek ni duk royak ni. Tak ada duk ngupak. Duk kecek dia mau dengar laka. Ha tu. Duk ke? Tak kena, tak supa. Tak supa katanya ngepek. Ha ngepek kena. Ngepek. Ngepek tu yo gini. Ngepek ni Hangepek padah. Ngepek kita geng pek ni dah. Tengin ngepek ala ni. Tak leh. Tak apalah, masa birah. Nak undur diri dah ni. Nah, nak undur dengan lagu-lagu. Teme-teme bertanding. Mi kepada peminat semua, awak masuk singgah ikuti dalam TikTok dan ikuti dengar dalam radio 912. Pada bertanding. Okey? Selamat belako dan bahagia semua. Jaga kesihatan bye-bye. Tak jumpa dua hari, Sabtu dan Ahad. Kita mai jumpa sebelum malam. Ikuti sama-sama. Gitu main-main sebelum malam lah. Masuk pergi buat fresco ataupun falep video sudah. Dalam masa 15 minit di situ peminat. Tak jumpa main tu sebelum malam. InsyaAllah kalau kita boleh jumpa sebelum malam, ikuti sama-sama. Di Glome, ikutku lep malam tu. Nah, dalam TikTok. Dan hari ni, sekat ni dulu. Okey, undang dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedang pendengar sedang ikuti secara radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya mailah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengamailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفواً أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بالإسلام قائما، واحفظنا بالإسلام قاعدا، واحفظنا بالإسلام راقدا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، شكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita boleh bertemu lagi dan boleh dengar suara lagi. Alhamdulillah bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah bapak sekalian, malam ini saya akan baca doa-doa buat kita dengar malam ini. Nah, nak baca mata doa saja, tak ada nak wayak arti ataupun nak seli-seli sikit sebanyak. Nah, itu dia. Malam ini kita nak baca doa banyak lah, insyaAllah deh. Terpakat dengar we banyak doa-doa saat ni tu, ataupun kita usaha apa we ingat, dan kita kena beramal lah dengan doa-doa saat ni tu, khususnya doa-doa yang mari daripada Al-Quran, yang kita petik ambil daripada Al-Quran, Quran yang kita dapat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi hajar sahabat-sahabat dia, kemudian sahabat-sahabat dia saat itu ambil pakar, ambil amal. Maka kita selaku umat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga deh kena ambil pakar lah doa-doa yang Nabi kita hajar kepada sahabat-sahabat saat itu, dan sahabat-sahabat siapa kepada tabi'in-tabi'in ni bapak sekalian. Lalu tu masa kita lebih kurang lebih kurang sejak kita nak baca doa. Ustaz akan baca doa slow-slow bapak kita dengar, dan kebanyakan doa saat itu awak kita biasa dengar mai belakang dah. Lalu tu kita banyak doa saat ni tu, dengan sebabnya kita tengok pada suasana dan masa dah pada tempat teh kita 3-4 jamuat saat ni tu, apabila lah masuk boleh 10, masuk boleh 11 dah mulailah hujan nak mari, banjir mari. Lalu tu comelnya kita berdoa pada awal-awal, semoga Allah Ta'ala terima doa kita. Apa-apa nak berlaku, banjir besar gapo saat itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merengankan. Ataupun apa nak jadi saat itu, masa depan tu Allah Ta'ala yang tahu, kita tak boleh tahu. Tetapi bagi kita saat itu kena ada sedia persedia air tu bagi kita, dan amalan-amalan kita saat ni tu kita kena kemah, kena banyak, kena baik, kena buat amalan saat itu bapak sekalian dengan tulus ikhlas hati, dan kita kena buat, we kena mengikut tata tertib dan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana mana-mana siapa yang sentiasa berdoa minta daripada Allah Ta'ala, itu makna kata hati orang tu tu hidup, ibu bapa sekalian. Dah hati orang tu hidup. Dah dan hati hidup, hati segar. Hati nak segar boleh, ia tak lain tak bukan ia kena banyak berzikir, banyak berdoa, banyak mengajak membaca Al-Quran. Ya, wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni ustaz mengajar melalui radio dan juga melalui live show TikTok. Deh, mana-mana pelajar kita ataupun kaum muslimin muslimat yang sedang mengikuti ruangnya kita dengan melalui TikTok saat itu, boleh dah. Deh, nak buat partisipan, nak buat apa ni, tolong-tolong. Nah, tolong-tolong share, tolong-tolong sapa, insyaAllah Ta'ala. Lalu tu ibu-ibu sekalian, hati yang segar saat itu ialah hati yang sentiasa duduk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hati itu yang akan segar, ibu-ibu sekalian. Nah, hati yang segar, hati yang dijiuhkan hati saat itu dengan berzikir-zikir. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut katanya, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, tidakkah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala saat itu hati itu dapat tenang? Tu deh. Lalu tu hati nak tenang saat itu, ya kena melalui berzikir, mengingati Allah Ta'ala. Apabila kita mengingati Allah Ta'ala, hati kita saat ini senang, berasa luah, berasa lega. Nah, maka hubat untuk nak penenangkan hati kita tak lain tak bukannya kena berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kita manusia yang beriman, saat itu kita yakin bahawa apa yang Allah Ta'ala royak, apa yang Nabi kita sapa saat itu, semua tu betul mengikut tu belakang dah. Dah, mengikut tu belakang dah, tak ada, tak ada salah. Dah, Nabi yang main goyak macam mana, macam itulah akan jadinya. Oleh kerana ibu bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahwasanya percakapan Nabi saat itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata Nabi kecek mengikut hawa nafsu, kecek mengikut kehendak macam kita kecek dak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan. Allah Ta'ala mari rap rong kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak kecek mengikut hawa nafsu, tetapi segala percakapan, segala pengajaran yang Nabi kita mengajar sahabat-sahabat dia saat itu bapak sekalian, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semuanya. Maka kalau begitu dah, kita kena terima dengan bulat-bulat hati. Kita kena terima dengan apa ni, dengan puas-puas hatinya kata segala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini bapak sekalian, kita terimalah doa-doa yang disapakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ni kita nak mula dengan doa hak kita ingat belaka dah. Ya, doa ni doa minta kesenangan dunia dan juga kesenangan akhirat. Apabila saya sebut macam ni sebab kita nampak lah tu. Kita doa ni kentun ke apa. Tu doa pertama kita nak sapa malam ni ialah doa minta kesenangan dunia dan juga minta kesenangan di akhirat, supaya Allah Ta'ala bagi dunia kita, kalau kita dah hidup learning tu dah dengan aman, dengan damai, dengan panggil penuh dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, makan minum sempurna, ibadat sempurna, dah tidur pun sempurna, mandi sempurna, gi situ gi sini pun selamat belaka insyaallah taala. Maka doa yang pertamanya ialah doa yang berbunyi katanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni saya rasanya dah daripada budak kecil yang ngaji tadika sampai ke orang tua umur 70-80 pun ingat belako. Tak ada rasanya lah. Dah saya rasa sendirilah ni. Saya rasa tidak ada orang Muslim ataupun Muslimah yang tak ingat doa ni. Kalau doa ni tak ingat juga, mana kata teruk benar kita tu. Nah, lalu tu kita kena panggil padu sikit lah kepada diri kita saat ni tu. Kalau doa ni juga kita tak ingat agak, susah sikit lah tu. Nah, kerana doa ni ni orang panggil kata doa yang termasyhur di kalangan orang Muslimin dan Muslimah. Nah, semenjak dia budak-budak tadika saat ni tu, ingat dah doa ni. Nah, kalau kita orang tua umur 40-50 tak ingat agak teruk benar lah deh. Malu kepada anak-anak, cucu-cucu tadika lah. Lalu tu, bagi siapa sekiranya duk dengar suara saya ni, tak ingat lagi doa ni tu, deh usaha we ingat deh. Acu boleh ke we ingat malam ni selalu dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada setengah riwayat pula kata, ia tak naik dengan Rabbana, naik kata mulai dengan Allahumma Rabbana. Pun boleh juga. Deh, ada setengah riwayat saat itu dia naik kata Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun kita duk biasa ni tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kita kena ingat belaka tu. Ibu buat sekian tak? Dan saya pun yakin tu, kata Pak kita dengar belaka ni, ingat belaka dah doa ni, dah doa amal setiap hari. Doa amal, doa pakar setiap harinya. Itu dia lah. Lalu tu ibu buat sekalian, kita usaha baca semacam doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah. Nah, insyaAllah Pak kita ingat belakang dah doa tu tu. Dan sebelum kita nak pergi kepada doa yang kedua ibu bapa sekalian, saya nak terima kasih kepada kedai ubat Sunya, Sunya Kolok. Sunya Kolok yang mana kepiah yang saya dah pakai ni ni dah hadiah daripada kedai ubat Sunya Kolok. Itu dia. Terima kasih dah. Dan doa yang kedua ibu bapa sekalian, dah kita minta doa ni saya hajar banyak kali dah doa ni. Doa yang kedua ni saya dah baca banyak kali dah. Sebab kita ingat dah. Dah, iaitu kita minta kebaikan daripada Allah Taala supaya Allah Taala bui anak bini kita saat ni tu, anak isteri kita saat ni tu, anak suami kita saat ni tu, anak kita dan suami kita saat ni tu jadi orang-orang yang soleh. Kita kelih kepada bini kita dah ternih hati, kita kelih kepada anak-anak kita dah sebaicai, kita kelih kepada suami kita pula berasa pumcai, segar hati, kita kelih kepada ahli keluarga kita. Lalu tu Nabi juga sentiasa menggesakan supaya sahabat dia saat ni tu baca doa ni kata kena, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kap, nah pilek, nah kap, alhamdulillah. Nah, pilek mah ว่า ผม เพิ่ง เลิก ครับ เพิ่ง เลิก งาน นะ ครับ ก็ อัลเลาะห์ ตะอาลา คุ้ม ครอง ครับ นะ ขอ อัลเลาะห์ ตะอาลา เพิ่ม พูน ริสกี เพิ่ม พูนลาภยศวาสนาต่างๆอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นที่รักของทุกคนอินชาอัลเลาะห์นะครับนะก็เนี่ยตามที่ดุอาที่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับว่าเราต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานให้แก่เราซึ่งคู่ชีวิตที่ดูแล้วอยู่แล้วสบายอกสบายใจให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานทายาทลูกหลานให้แก่เรานะครับดูแล้วก็สบายอกสบายใจสามารถที่จะพึ่งพากันและกันได้นะทั้งที่พึ่งพากันและกันบนโลกดุนยานี้แล้วก็ในโลกอาคิเราะห์ข้างหน้าด้วยนะครับนะกิตะต้องขอบคุณอัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็ต้องหมั่นขออยู่เสมอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงมอบลูกหลานที่ดีนะครับให้แก่เราเราสามารถที่จะพึ่งพาเขาเขาพึ่งพาเราได้บนโลกดุนยานี้มีภาวะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนะอันเนี้ยรับบานาฮับลานะมินอัจวาจินะวะซุรริยาตินะกุรรตะอัยุนวะจัลนาลิลมุตตะกีนอิมามะTahta doa yang ketiga kita minta supaya Allah Subhanahu taala bui anak cucu kita dan bui kita sendiri saat itu jadi orang yang panggil minat untuk nak beribadah kepada Allah taala. Doa terakhir ni nak kat pinong-pinong di sam di kemlang ca'an อีกสักครู่นะเป็นดุอาที่เราขอเพื่อให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงทำให้หัวจิตหัวใจของเรานะเป็นหัวใจที่มีความขยันในการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวใจที่ภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นหัวใจที่นอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวใจที่ไม่พยศไม่เปรียวนะครับเป็นหัวใจที่ยังไงเป็นหัวใจที่ยอมปฏิบัติตามนะคุณงามความดีต่างๆไม่เป็นหัวใจที่แข็งกระด้างอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ดุอาที่3ก็คือรับบิจอัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรริยะติร็อบบานาวะตะกับบัลดุอานะเนี่ยดุอานี้นะครับเป็นดุอาที่งามมากๆสวยมากๆ ini doa untuk kita minta supaya Allah Ta'ala menghidupkan hati kita suka kepada semaya dan bukan kata orang best sudah dah saat itu malah nak bangun semaya lebih-lebih lagi semaya fardu asar dengan semaya fardu subuh saat itu dah yang berat sekalinya subuh tu lah dah nak bangun dengar dah suruh orang best tapi nak bekah bangun dah basuh-basuh muka, beru-beru gigi, mani-mani, ambil air semaya. Dah, semaya sunat kau beli di rumah. Dua rakaat. Lepas tu kau tubik, pergi semaya masjid. Siapa di masjid saat ni tu? Dah, jakoh kaki, baca doa. Allahumma ftahli abwa barahmatik. Dan juga semaya sunat tahayyat masjid dua rakaat. Ha tu. Kita kena minta supaya Allah Ta'ala menghidupkan hati kita saat itu tak berasa berat dengan ibadah saat itu. Kalau kita tanya orang-orang yang tak suka semaya saat itu dah, kalau tak suruh semaya, suruh semaya dengan suruh dia piko beras seguning, akak beras seguning dah, dia sanggup akak beras seguning lagi walaupun hakikat sebenarnya berah tu lebih berat daripada semaya, tetapi bagi orang yang hati dia saat itu hati buta, hati gelap, hati karak bapak sekalian, semaya ni bagi dia tu benda yang berat sungguh deh, benda yang berat-berat sungguh bagi dia saat itu. Dia tokal lagi tak semaya tak apa, dia buat kerja lain ganti. Ha tu. Ya sebenarnya dah had semaya ber ni, wa ibadah ni benar yang rengeh saja. Tapi kita duk pasal di hati kita kata benar ni susah bagi kita, payah bagi kita. Lalu tu orang yang ada perasaan macam ni. Saya sure lah banyakkan baca doa saya hajar saat ni tu. Rabbi ja'alni muqimas solati. Wahai Allah, engkau jadikanlah aku orang yang mendirikan solat. Oh Allah, praong tan song tham hai chan ni pen bukkhon ti damrong wai seung kan lamat duai tu. Ha tu. Pertama kali kita minta daripada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala jadikan kita saat itu orang yang minat semaya. Rabbi ja'alni muqimas solati. Nah, wahai Allah, menjadikanlah aku ni orang yang suka semaya. Nah, siapa waktu semaya, lepas semaya dah, pergi kerja, cari makan, cari nafkah, nah, berehat, macam itulah. Bukan kata duduk semaya, duduk buat ibadah 24 je, semaya bear pun, apa ni, cari makan pun doa, tu tak kena. Nah, ia tak kena dengan doa mula-mula kita baca saat ni tu. Doa mana? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita nak senang dunia, kita kena kerja cari makan, kita kena beribadah. Dah, barulah dunia kita senang. Ha, kalaulah kita duk buat ibadah saja, kerja cari makan, tak sebuat, ini tak kena mengikut doa yang pertama. Duk cari akhirat saja, tak boleh juga. Dah, Nabi murih. Allah Ta'ala juga murih bagi orang yang berat akhirat sampai terlupa dunia. Dah, juga Nabi tak kena kepada orang yang berat dunia sampai ke lucu akhirat. Tak sih. Kalau Nabi ajar kita ni, dunia dengan akhirat ni gi serentak. Gi sama-sama. Dah, lalu tu kita berdoa semoga Allah Ta'ala menghidupkan hati kita dengan semaya, menghidupkan hati kita dengan kerja, cari makan untuk pera anak-anak bini, deh, untuk mari biaya dalam keluarga kita, begitu ibu bapa sekalian. Deh, bukan kata semaya, semaya, semaya, ibadah, ibadah, ibadah, kerja, kerja gapo tak buat. Ini tak boleh. Tak kena mengikut konsep Islam saat ini tu. Lalu tu kita minta daripada Allah Ta'ala kata, Rabbi ja'alni muqimas solati. Wahai Allah, engkau jadikanlah aku ni orang yang mendirikan solat. Wa min zurriyati, dan juga anak-anak cucu aku, builah mereka itu minat kepada semaya. Jangan mereka malas semaya, jangan mereka berasa berat semaya dan buat ibadat-ibadat lain saat ni tu. Tu. Lepas tu dah. Maka sini bapak sekalian, masalah wa ibadah saat ni tu dah, yang kata berasa berat. Kalau kita kelih pada masa learning dah, nak gi kepada bulan Ramadan tahun 1448 tu, ada lagi lebih kurang 5 bulan bapak sekalian. Maka saya nak pesan lah kepada kaum muslimin muslimat yang puasa qada tak habis lagi tu. Dah puasa qada bulan Ramadan tahun lepas tu tak sempurna lagi. Boleh qada dah-belah dah. Jangan duk taruh sipek kadang-kadang nak puasa Ramadan baru nak puasa qada. Dah tak comel macam tu. Dah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, boleh kerana kita lekat hutai, tak kira lekat hutai manusia, kalau lekat hutai Allah Ta'ala, wajib kita tunai dengan segera. Bimbing-bimbing, takut tak ada nak bayar, mati dulu. Kalau kita tak ada nak bayar hutai Allah sama, hutai manusia pun sama, pak kita mati dulu. Tanya atas siapa rugi. Bukankah kita orang yang rugi? Cerak sama sekali, kita lah orang yang rugi. Kerana kita mati lekat hutai. Lalu tu kita kena banyak berdoa semoga Allah Ta'ala menghidupkan hati kita saat itu. Rabbana wa taqabbal du'a Wahai Allah.

Asmaye saat ini ibu bapa sekalian ha jadi orang Islam yang jagakan tata tertib deh rukun-rukun agama saat ini tu kita kena ambil berat. Lalu tu di sini ibu bapa sekalian Nabi Ibrahim alaihissalam dia juga ambil berat ha ibadat anak dia deh ha ibadat dia sendiri deh. Ha tu supaya anak dia saat ni tu digulungkan oleh Allah Taala ke dalam gulung-gulungnya hamba Allah Taala yang soleh solehah. Lalu tu kita pun deh kena minta juga daripada Allah Taala, ya Allah, engkau jadikanlah anak cucu aku ni orang yang soleh solehah, dan engkau bagilah ilmu pengetahuan kepada mereka sebanyak-banyak mungkin supaya mereka jadi orang alim, boleh pimpin agamamu, boleh pimpin masyarakatmu, ya Allah. Lalu tu Nabi Ibrahim juga dia baca doa ni minta daripada Allah Taala supaya Allah Taala menjadikan dia dan anak dia Ismail saat ni tu orang yang sentiasa mengikuti agama Islam. Yaitu dia katakan Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Allah, engkau jadikanlah kami, yaitu Nabi Ibrahim sendiri dengan Nabi Ismail, muslimaini, orang yang merendahkan diri kepada engkau, ya Allah. Tengok tu Nabi Ibrahim dia minta wi Allah Taala jadikan dia orang yang rendah diri, orang yang ikuti ajaran Allah, orang yang patuh kepada apa ni ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun kena minta jugalah daripada Allah Taala supaya Allah Taala menjadikan kita dan anak-anak cucu kita orang yang tunduk kepala kepada Allah. Apa ni, lemuh lembut dengan Allah, berendah diri dengan Allah. Tu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan juga anak-anak cucu kami, ya Allah, jadikanlah sebagai ummah yang serah diri, yang patuh, yang ikut ajaran-ajaranmu, ya Allah. Bukan jadi umat yang derhaka, umat yang sentiasa buat maksiat taksi macam tu. Tengok, tengok tu Nabi Ibrahim dia minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia minta, Allah Taala beri ke dia, maka anak dia Nabi Ismail juga jadi orang yang soleh, anak dia Nabi Ishaq juga jadi orang yang soleh. Alhamdulillah. Maka kita ni mengikuti apa-apa yang dibuatkan oleh nabi-nabi saat itu, kita ikut cara yang nabi-nabi buat, insya-Allah Taala kebaikan segala-galanya akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, baik dunia dan juga baik di akhirat. Kalau kita kata Rabbana atina fid dunya hasanah, saat itulah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lalu tu doa ni ni kita pakak-pakak doa dah. Rabbana Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana, wahai Allah, engkau memperlihatlah kepada kami akan ibadat-ibadat kami. Wa tub alaina, dan ya Allah, engkau terimalah taubat kami ni. Tengok tu Nabi Ibrahim dia minta supaya Allah Taala terima taubat dia saat ni tu. Dia ada dosa, kita juga ada dosa, kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala terima taubat kita, ibu bapa sekalian. Kita ada banyak dosa, ibu bapa sekalian. Dah semenjak kita akhir balik mari sampai ke learning, umur berapa dah kita ni? Umur 70, 80, 50. Kalau kita pergi timbal tengok, ibu bapa sekalian, kalau boleh timbal, kita ambil pahala kita dengan dosa kita pergi timbal, cuba kelih hak mana lebih berat, kalau hak mana lebih banyak di antara dosa dengan pahala, ibu bapa sekalian.

Nah, walaupun pahala kita lebih banyak daripada dosa, begitu sekalipun bagi kita saat itu patut sekali ataupun wajib bagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Taala saat itu dah timu taubat kita. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ha tu, kurang-kurang tak kata gitu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, ha tu. Lalu tu Nabi Ibrahim juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau saat itu ialah orang yang menerima akan taubat dan engkau yang penyayang. Allah Ta'ala terima taubat kita, Allah Ta'ala sayang kepada kita buat sekalian. Nah, lalu tu doa ini, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa

0: Rahim. Tu doa yang keempat Bapak sekalian. Eh, doa yang keempat yang Ustaz sapa kepada kita pada malam ni. Baik. Lepas tu doa yang seterusnya kita minta Allah Taala membaikkan cara hidup kita. Nah, minta Allah Taala membaikkan agama kita. Mana kata? Bukan agama kita tak molek. Mana kata? Cara kita rajin malah buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ime kita tu, mana kata ime kita tu, kita minta supaya Allah Taala mengkemahkan ime kita, menetapkan kita saat itu di atas iman. Sebagaimana doa-doa kita baca dulu buat sekalian. Dah, mana? Apa ni? Allahumma musarrifal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Seumpamanya. Dah, wahai Allah yang memalingkan hati, engkau tetapkanlah hati aku ni di atas agamamu, iaitu agama Islam. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala membaikkan hati kita, membaikkan iman kita, we kuat lagi. Dah, iman kita saat ni tu we kau lebih baik, kau lebih menekat. Nah, rotong man ko Allah Subhanahu Ta'ala, hai Allah Ta'ala nan prab iman kong rau ni ให้ถูกต้องแล้วก็มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเกี่ยวกับการขอให้มีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงต่อศาสนานะครับนะครับแล้วก็ให้ศาสนาเนี่ยนะฮะเป็นเกราะป้องกันในทุกการงานของเรานะครับนะนบีจะกล่าวดุอานี้อัลลอฮุมมะอัสลิห์ลีดีนีอัลลซีฮุวะอิสมะตุอัมรีวะฮัยอัลลอฮ์อังกอนะมุบัยกีกัลลาฮ์อะกูนีนะอะกามออะกูนีติอิเมกิตอซานิตุฮุวะอิสมะตุอัมรีนะตัวเดียววะอัสลิห์ลีดุนยายัลลาตีฟีฮามะอาชีYa Allah, engkau baikilah dunia aku ni, mana tak keduduk ke kita di tah dunia kita saat ni tu. Keduduk ke kita dunia saat ni tu. Cara kita bergaul dengan manusia, cara kita cari makan, minta Allah Ta'ala tunjuk apa ni, tempat-tempat mari rezeki kita saat ni tu, tempat halal, rezeki kita mari rupa halal. Ha tu. Dah. Itu mana kata wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Wahai Allah, engkau baikilah dunia aku ni. Kerana apa? Kerana dunia ni tempat yang aku hidup, tempat yang aku cari makan untuk nak bina ke akhirat. Ya Allah, kita kena minta daripada Allah SWT. Supaya dengan doa mula-mula ni lebih kurang Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Tak? Wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi. Lepas tu juga wa aslih li akhirati yallati fiha ma'adi. Wahai Allah, engkau sedia baiki kalah akhirat aku ni, oleh kerana akhirat itulah tempat yang aku kembali. Mana kata kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala sedia akhirat kepada kita tempat yang come-come, tempat yang molek-molek, iaitu di syurga Firdausul A'la. Kita minta akan kepada Allah Taala, wi Allah kurnia kepada kita syurga Firdaus. Allahumma inni as'aluka Firdausul A'la. Allahumma inni as'aluka al-Firdausul A'la. Atau Allahumma inni as'alukal firdausal a'la. Wahai Allah, aku minta daripada engkau akan syurga firdaus yang tertinggi tu. Sabit tu Nabi SAW. Nabi SAW dia sebut, kata apabila kita nak minta syurga saat itu, hendaklah kita minta yang terlebih baik, terlebih canggih, terlebih comel sekali. Maka segala syurga yang lebih comel tak ada dah daripada syurga Al-Firdaus Al-A'la saat ni terbuat sekalian. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Wahai Allah, engkau jadilah hidup aku dunia ni kau tambah baik. Ha, tu dia. Kita minta Allah Ta'ala menambahkan hidup kita dunia saat ini tu kau baik, kau baik, kau banyak, kau banyak. Nah, hidup dunia kita, rezeki kita, kau tambah berkat, kau tambah berkat. Anak cucu kita, kau tambah berjuh, kau tambah berjuh. Ni kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala kata, waj'alli pada waj'alal hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan kau jadikanlah hidup ni, dunia ni saat ni tu, kau menambah kebaikan kepada aku. Oh Allah, ขอพระองค์ให้ชีวิตของฉันเนี่ยชีวิตปุนดุนยาของฉันเนี่ยมีการเพิ่มพูนซึ่งความดีต่างๆเป็นชีวิตที่มีความบารอกัตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับยาจัสมินวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะตุลลอฮ์บะเราะกาตุนี่เราต้องขอนะครับว่าจะอัลฮายาตะซียาดะตัลลีฟิกุลลิคอยรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงทำให้การมีชีวิตของฉันบนโลกดุนยานี้นะมีความบารอกะห์มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องเราอยู่กันไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่มีการวิงวอนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาถ้าเราไม่วิงวอนต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเราเป็นมุสลิมหรือมุสลิมะที่เนื้อแท้จริงๆเราต้องหมั่นขอดุอานะครับพี่น้องต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺตะอาลานะฮะวะจะอัลลิลฮายาตะซียาดะตัลลีฟีกุลลิคอยรวะฮัยอัลลอฮฺอังกาวจาดีกะลาดุนยออะกูฮิดุอะกูดุนยอนี่คอมนัมบอฮ์กะบาอิกะคอนัมบอฮ์กะบะเราะกาตะฮะตุดิยอนะวะจะอัลลิลเมาตะราฮะตัลลีมินกุลลิชัรยาอัลลอฮฺengkau jadikanlah mati aku ni adalah tempat berehat bagi aku daripada segala-gala kejahatan. Kalau tu kita minta dulu lagi buat sekalian sebelum kita mati. Ya Allah, satu hari aku mati, engkau jadilah mati aku saat itu boleh berehat daripada segala-gala kejahatan. Kita duduk dalam keadaan senang dalam barzakh. Sijuk, teduh, makan sapa, minum sapa. Ha, tu kita nak baca tu. Dah, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Oh Allah, ขอให้การเสียชีวิตของฉันนั้นเป็นที่พักผ่อนของฉันห่างไกลจากบรรดาสิ่งชั่วร้ายต่างๆเลยนายบัวบาสเกนได้นี่ดอออนนี่ดอออนยังได้กลัวกันดิจาตะกันอุลัยอิมามุสลิมอัลลอฮุมมะอัสลิฮลีดีนีอัลลซีฮุวะอิสมะตุอัมรีวะอัสลิฮลีอะบะนีดุนยายัลลาตีฟีฮามะอาชีวะอัสลิฮลีอาคิเราะตียัลลาตีฟีฮามะอาดีวะจอะลิลฮายาตะซียาดะตัลลีฟีกุลลิคอยรوَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ Bapak sekalian, Allahu Akbar. Nah, baik. Seteruh pula kita minta daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita, bagi hidayah kepada anak-anak cucu kita, bagi hidayah kepada keluarga kita, bagi hidayah kepada kaum muslimin muslimat semua saat itu. Nah, kaum muslimin muslimat yang masih duduk dalam maksiat, ya Allah, akan tunjukkanlah jalan yang betul, jalan yang lurus kepada mereka saat itu. Mereka boleh taubat, mereka boleh kembali daripada maksiat, pergi kepada taat kepada kamu, ya Allah Ta'ala. Kita minta. Itu Nabi Hajar kata, Allahumma inni as'alukal huda. Ha, tu. Wahai Allah, sesungguhnya aku minta pertunjukkan daripada engkau, ya Allah. Oh Allah, ข้าพระองค์ขอทางนำจากพระองค์ด้วยเถิดนี่kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah saat itu ibu bapa sekalian, tak boleh manusia bui kepada manusia. Tentu sama sekali manusia tak boleh bui hidayah kepada sesama manusia. Cuma kita saat ni tu dah sekadar bui tegur ya. Cuba dengan ustaz sekarang lah ni dah sekadar bui maklumat kepada kita ya. Pak kita nak terima atau saya terima tu ialah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duk kerja dakwah saat itu. Dah Nabi duk berdoa semoga pak saudara dia masuk Islam. Dah supaya Abu Talib dan Abdul Muttalib saat itu masuk Islam. Duk dia dengan pak saudara dia suruh masuk Islam. Dah dia minta tapi Allah Taala mematikan mereka saat itu. Dah dengan tidak beragama Islam. Maka di situlah berlaku kecewa bagi Nabi. Nabi siacai. Nabi siacai to kancak pai kong lung kong Nabi. ในสภาพที่ไม่ได้รับทางนำ คุณปู่ของ Nabi ก็ไม่ได้รับทางนำ Nabi siacai. Nabi duka cita. Maka di situlah Allah Ta'ala buat turun satu ayat sebagai plop cai Nabi. Sebagai mendaya Nabi kata orang yang mengkasih tu mung tak boleh beri hidayah kepada mereka kerana hidayah saat itu kerja Allah Ta'ala. You nak wipiyo tak si wipiyo kerja dia bapak sekalian. Lalu tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala royak ke Nabi kata innaka la tahdi man ahbabta. Nah, sungguh-sungguhnya wahai Muhammad mung tak boleh beri hidayah kepada orang yang mengkasih tu. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah jua lah, Allah saja lah yang memberi hidayah kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendak. Maka kita minta, ya Allah, engkau builah hidayah kepada aku dan menjadilah aku ni orang yang engkau kehendak bui hidayah. Ya Allah, engkau bagikan hidayah kepada ahli keluarga aku, maka jadikanlah ahli keluarga aku saat itu orang yang engkau kehendak nak beri hidayah. Ha tu, ikut ayat saat itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ini satu ayat yang Allah Taala waktu turun mari plop cai Nabi. Dah. Ha, Allah Ta'ala plop cai Nabi, mai daya Nabi. Kerana Nabi kecewa. Deh, orang duk jaga dia yak kecil lagi, iaitu tok dia mati. Orang yang duk jaga dia ketika dia jadi Nabi, kerja agama, bok saudara dia juga mati. Mati pula mati tidak menerima agama Islam. Nabi suka cita. Nabi duka cita. Nabi siacai. Deh. Ha, lalu tu Allah Ta'ala marilah ayat ni. Nah plop cai Nabi kata innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, mung tak boleh bagi hidayah kepada orang yang mung kasih saat itu. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah kepada siapa saja yang ia kehendak saat itu, ibu-ibu sekalian. Lalu tu kitalah, kita pakat-pakat doa semoga Allah Ta'ala kehendak bagi hidayah kepada orang yang kita kasih. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada orang-orang kita kenal, orang-orang yang kaum muslimin ataupun muslimat yang tak paling muka lagi kepada agama Islam tu. Kita minta wahai Allah, engkau bagilah hidayah kepada orang tu tu. Contohnya kata kita nampak seseorang muslim ke muslimah ke oleh kampung kita saat ni tu. Dah khas mayebe dia tak padu, tak peduli, duk dalam maksiat ya dia. Dah kita minta doa wi ke dia supaya Allah Ta'ala tunjukkan jalan hidayah kepada dia. Oleh kerana kita berdoa kepada seseorang muslim muslimah tanpa dia tahu saat ni tu, itulah doa yang sangat mustajabnya. Nampak tak? Ha, lalu kita doa ke dia, Allahumma hadihi atau Allahumma hadihi fa innahu la yahtadi. Wahai Allah, bagilah hidayah kepada dia tu kerana dia tak dapat hidayah lagi. Deh, ha, khusus juga orang-orang yang suka duk balah bantah dengan hak agama. Deh, duk kacau bawa agama, isi-isi ajaran tak betul saat itu. Maka kita berdoa moga Allah Ta'ala tunjukkan hidayah kepada dia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa semoga Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Umar. Maka akhirnya Allah Ta'ala bagilah hidayah kepada Umar bin Khattab, terima Islam. Ha tu dia dah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Wahai Allah, aku minta daripada engkau akan hidayah. Oh Allah, ka ko jak pra ong seng thang nam. Ha, ra tong ko jak Allah Ta'ala thang nam. Wat tuqa, dan minta ketakwaan kepada Allah Ta'ala, kita dapat hidayah dah. Kita saat ni tu we jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwa, takwa ni kalau kita bahasa makna dengan bahasa Melayu, takut. Ha tu, takut kepada Allah Ta'ala ia berbeza dengan takut kepada binatang buas. Kalau kita takut kepada ular, kita tak masuk hotel, kita tak masuk dekat dia. Kita takut kepada rima juga, kita tak masuk dekat-dekat dia. Kita tak masuk hotel-hotel saat itu. Kenapa apa? Kita takut kepada rima, kita kena jauh daripada rima. Tapi takut kepada Allah Ta'ala, kita kena masuk dekat. Kau kita takut kepada Allah Ta'ala, kau kita kena masuk dekat dengan dia. Minta pertolongan, perbantuan daripada dia saat itu, supaya dia saat itu dah bagi ketakwaan kita, bagi iman kita yang sangat kemah, sangat kuat, sangat gagah. Dah walaupun mari ribut kuat secara mana pun, iman kita tetap beriman kepada rukun-rukun iman saat itu. Wal afafa wal ghina, mintalah Allah Ta'ala menjadikan hati kita hati yang lembut, wal ghina, dan juga kita ni orang yang murah hati. Bapak sekalian, Allahu Akbar, tiga perkara dari doa ni panak-panak pun. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, tu dia. Dan doa seterusnya semalam apa ni, anak kita nasuha je baca dah doa. Doa nak baca ni semalam je baca dahnya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu. Wahai Allah, aku minta melindung dengan engkau daripada segala kejahatan yang aku buat saat itu. Dah kadang-kadang kita buat dosa saat itu, kita minta Allah Ta'ala jagalah, jangan kita saat itu terbuat terjerumus ke dalam dosa, ke dalam benda-benda yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Wa min syarri ma lam a'mal, dan juga kita minta Allah Ta'ala menjauh kita daripada segala kejahatan yang kita tak buat, iaitu orang lain duk cari hal dengan kita, orang lain duk cara apa ni, dia khianat, dia deki ke apa tu, kita minta Allah Ta'ala menjauhkan. Dah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ingat ada lagi tu? Dah, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ha, tu dia. Dan juga kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan hati kita. Nah, saat ni ustaz baca dah sikit saat ni tu, iaitu doa kata Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang memalingkan hati, hendaklah engkau memalingkan hati kami ni kepada mentaati engkau. Oh Allah, pusong plen pan hua jai, ขอพระองค์ทรงผันหัวใจของพวกเราเนี่ยเป็นหัวใจที่ภักดีต่อพระองค์ด้วยเถอะอัลลอฮ์จอมเมดออนียาอัลลอฮ์ดะอัลลอฮุมมะมุสริฟัลกุลูบซัรริฟกุลูบนาอะลาตออะติกฮาตุดิยาอัลลอฮุมมะมุสริฟัลกุลูบซัรริฟกุลูบนาอะลาตออะติกบะตุSeterusnya bapak sekalian, doa yang ke-9 iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Nah, wahai Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi kepada diri aku sendiri banyak-banyak. Oh Allah, แท้จริงแล้วฉันได้ทำอาธรรมต่อตัวเองมากมายเสียเหลือเกินนี่แต่kita telah buat zalim kepada diri kita banyak kali. Mana kita tak mengaji agama, mana kita tak ngapa doa-doa, kita tak buat ibadat, kita ada buat maksiat, kita deraka kepada ibu bapa, kita deraka kepada ustaz-ustaz, guru-guru kita. Nah, kita tak peduli kepada orang fakir miskin, kita tak buat jariah untuk diri kita. Semua tu termasuk dalam bab katanya kita melakukan kezoliman terhadap diri kita sendiri. Bukan kita buat zoling pada orang lain. Kita dah buat soling pada diri kita sendiri, maka kita kena mengaku, kata ya Allah, lepas-lepas mari dah tu aku duk zalimkan diri aku sendiri, maafkanlah kepada aku ya Allah. Nah, iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Lepas tu kak, wala yaghfiru dhunuba illa anta. Tidak ada yang pengampung akan dosa-dosa itu kecuali engkau ya Allah. Kita kena ngaku, kata orang lain tak boleh nak ampun dosa kita kecuali Allah. Allah Ta'ala jua yang mengampungkan dosa kita, bapak sekalian. Nah, piang แต่ Allah Ta'ala เท่านั้น ที่ มี อำนาจ ใน การ ลบ ล้าง ความ ผิด ของ เรา ใน การ ที่ ให้ การ อภัย โทษ แก่ เรา นะ ไม่ มี คน อื่น นะ ครับ ใน วัน อาคิเราะห์ เนี่ย Allah Ta'ala เท่านั้น ที่ เป็น นะ เจ้า แห่ง ทุก สิ่ง ทุก อย่าง เลย Allahu Akbar นะ فاغفر لي مغفرة من عندك. Kalau begitu ya Allah, engkau ampunkanlah dosa aku ni, ya aku ada dosa ada di banci-banci tu ya Allah, ampunkanlah. Warham ni kamu siap lah kepada aku ya Allah, kau pernah ongsong indu canduai tu. Haa ni penik pinong nak. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah engkau lah yang sama pengampun dan sangat penyayang ya Allah. Ha tu dia. Dan seterusnya bapak sekalian, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ha ni doa kita dok baca di antara dua sujud saat ni tu. Dah, ha, kita baca semacam Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Nah, baca deh insyaAllah Ta'ala. Dan doa yang terakhir malam ni bapak sekalian, doa yang terakhir malam ni ialah doa untuk bertaubat diri kita. Nah, kita minta Allah Ta'ala terima taubat kita dengan kita mentaubatkan diri kita di atas segala-gala kesilapan kita, segala-gala kesalahan kita bapak sekalian, iaitu mana Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, iaitu Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ada juga Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, pun boleh juga. Dah, ha, pun boleh juga. Rabbighfirli, wahai Allah, ampunlah kepada aku. Wa tub 'alayya, dan hendaklah engkau taubatkan, terimakan taubat ke atas aku. Engkau maafkan kepada aku. Innaka antat tawwabul ghafur. Sesungguhnya engkau saat itu sangat menerima taubat dan sangat pengampun. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau saat itu sangat pengampun dan sangat penyayang. Dah, ini doa yang terakhir yang kita nak sapakan kepada kita malam ni bapak sekalian, iaitu Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim, ataupun innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ibu bapak sekalian, sebelum kita nak undur diri malam ni, saya nak baca sekali lagi. Dah, baca sekali lagi daripada doa awal sampai ke doa yang sebelah kita baca saat ni tu. Dah, supaya kita boleh murajaah semula. Dah, saat ni saya tu baca saat ni tu, saya buah arti-arti sikit sebanyak dah. Hari ni tak saya buah arti dan baca doa saja ya. InsyaAllah, supaya apa ni, awak kita boleh amal dengan baik insyaAllah Ta'ala. Dah, ha, tu dia. Nah, pertama kali ibu bapa, masa kita ada lagi lebih 7 minit lagi, insyaAllah kita baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimassalati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. Nah, itulah Bapak sekalian, sebelah doa malam ni yang kita sapa ke Bapak kita, mudah-mudahan Bapak kita boleh ambil gi pakar dan ambil beramal insyaAllah ta'ala, supaya hati kita saat itu sentiasa jadi hati yang mengingati Allah ta'ala, hati yang hidup, hati yang tunduk patuh kepada perintah Allah dan juga kepada perintah Nabi kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-bapa sekalian, alhamdulillah dah, bagi siapa itu tengok tu dengar ustaz melalui TikTok saat itu, kau boleh share-share ke kata dah, boleh kot like kata insyaAllah ta'ala kita apa ni, supaya orang lain pun boleh dengar kata dah, mujur tak mujur mereka yang tak biasa dengar doa saat itu boleh dengar doa, mereka yang tak ingat lagi tu boleh ingat, mereka yang tak beramal lagi boleh beramal, maka kita saat itu sama-sama boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, maka sekadar inilah dah pada amalan ininya. Nah, ustaz minta undur diri dengan lafaz, nah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mari tenang-tenang, sebab itu juga di antara faktor menghilangkan khusyuk. Imam Muslim ada mulai satu bab dalam sahihnya berkenaan dengan hukum makruh solat ketika makan sedia.
2: Dan bismillahirrahmanirrahim.